Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

94.4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih terus berkenalan di sini. Masih ngomongin soal yang namanya World Alternative Games atau Hari Permainan Alternatif Sedunia. Ini teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2, kalau kamu pikir lomba renang di kolam renang itu biasa, coba bayangin aja renang di parit rawa yang penuh lumpur dan air keruh, itulah World Big Snorkeling Championship. Lomba snorkeling di rawa yang kayaknya udah berlangsung dari 33 tahun dan peserta harus menyelam dan berenang sejauh 100 meter di parit rawa sedalam 3 meter dengan seluncuran dan juga sirip renang. Dan belum cukup, ada juga gravity wrestling, gulat di kolam berisi kuah daging. Jadi lomba ini terinspirasi dari tradisi Lancashire, Inggris. Dan pesertanya itu katanya sih bergulat di kolam besar gitu berisi ribuan liter kuah daging ya. Aduh kasihan, sayang ya kalau misalnya dagingnya itu masih bisa dimakan dan bisa dibagi-bagiin sama orang gitu kan. Terus juga ada wife carrying. Ini lomba menggendong pasangan melewati rintangan sungai dan juga ladang. Jadi pemenangnya itu bisa dapat hadiah macam-macam gitu ya. Jadi tapi hadiahnya itu seberat orang yang digendong gitu loh. Kalau misalnya ngenapa istri 5 kilo. Ada istri 5 kilo. 50, 60, 70 kilo. Nggak ada perampas-perampas seberat itu juga. Gitu ceritanya. Terus juga ada yang namanya Worm Charming. Tim bersaing memikat cacing keluar dari tanah seluas 9 kaki persegi dalam waktu 30 menit. Rekor dunianya 567 cacing dalam 30 menit. Nah, ada juga snail racing. Lomba adu cepat siput raksasa di atas meja bundar dan beta bing. Peserta mengayuh bak lagi. Bak mandi yang udah tua sejauh 100 meter di air. Gitu teman Pro 2. Kayaknya seru banget ya. Kalau di Indonesia mah banyak ya, setiap daerah punya permainan tradisional masing-masing gitu teman Pro 2. Kalau misalnya di Gorontalo sendiri ada yang namanya tenggi-tenggi dulu, loncat tali juga, loncat karet juga ada gitu kan. Kalau ya dari gender juga sama cewek dan cowok juga beda permainan tradisionalnya gitu teman Pro 2. Ada yang namanya kalau cowok kan mainnya wayang, tapi ada juga cewek sih yang nyempil. Terus juga ada yang namanya apa lagi ya, koba-koba, ada yang namanya hadang, kayak gitu tuh teman Pro 2. Gak usah ya namanya games-games berat sekelas olimpiade ya, tapi dengan hal-hal simpel seperti itu ya masa kecil seru sih.

0: ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Dan ini dia teman Pro 2 Lugia dengan single terbarunya Memberi Cinta. Next one aku punya Fanny Rahmansyah dengan Tipeku dari albumnya Kode. Sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo. Barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh, belum.
1: Masih single.
0: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau
1: dulu media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper reality.

0: And This Is Tomorrow 2 Perry dengan single terbarunya Passenger Princess sudah ada di Pro 2 RRI Gorontalo.
1: Memainkan lagu terbaik Pro 2.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

Kamu dengerin lagunya Dewa, teman Pro 2.1 dari albumnya Laskar Cinta. Sekarang udah pukul 8:53 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan masih terus barengan dengan saya di sini untuk pagi hari ini. Kita langsung aja buat ngomongin soal namanya ide-ide dari World Alternative Games ini lahir itu karena satu alasan yang kocak sih sebenarnya ya. Orang-orang di wall sana itu ya, Wallace gitu tulisannya teman-teman berdua, kesel sama ya namanya Olimpiade London 2012 kemarin dianggap terlalu ya serius dan juga formal amat sih gitu katanya. Jadi mereka ngerasa kalau Olimpiade yang penuh dengan aturan ketat dan persaingan sengit itu seperti lari, lompat dan juga renang ya biasa aja gitu loh. Jadilah mereka bikin ajang tandingan dengan 35 cabang olahraga aneh yang gak masuk akal. Jadi semua event ini diselenggarakan untuk menggalang dana amal. Jadi gak cuman seru-seruan doang. Mereka bahkan punya upacara pembukaan sendiri, bukan obor tapi air gitu ya. Tujuannya ya sederhana aja gitu, membuat orang ketawa, bergerak dan juga berpartisipasi tanpa tekanan harus menang, teman Pro 2. Kita langsung aja ke respon dari teman-teman Pro 2 nih untuk pagi hari ini, teman Pro 2. Selamat pagi buat In Blue Moon, katanya dia permainan tradisional yang dia favoritin sampai dengan hari ini adalah main bola yang unik ya istilahnya, main bola pakai daster. Boleh. 17 Agustusan ya. Nanti kalau untuk yang satu ini pasti kamu bakalan lihat di lapangan-lapangan terdekat kamu pada saat nanti di perayaan 17 Agustus, oke? Okay? Dia mau request lagunya Fajar Nur, salah apa aku, makasih. Thank you juga buat kamu ya, teman berdua. Bedanya, World Alternative Games dengan Olimpiade ini adalah motonya. Yaitu partisipasi lebih penting daripada kemenangan, gitu teman berdua. Jadi di tengah dunia yang serba kompetitif, sekolah, kerja, sampai medsos, ada satu ajang yang bilang, santai yang penting kamu ikut gitu kan. Ini pelajaran berharga buat kita anak muda. Kadang kita terlalu fokus untuk menangnya gitu kan. Bahkan ego main di situ. Bukan ego monyet ya, tapi ya egoisnya kita untuk mencapai kemenangan itu berdua sampai ngejatuhin orang lain untuk menang. Waduh, berat ya. Sampai lupa menikmati prosesnya. Terlalu sibuk jadi juara sampai lupa tertawanya. Aduh, dalam banget ya. Jadi hari ini kita layakkan permainan bukan tekanan, teman berdua, nikmati permainan, jangan terlalu tegang dan juga hargai setiap momen bersama teman-teman. Karena dalam hidup itu kadang yang paling berharga bukanlah kemenangan, tapi tawa dan juga kenangan yang kita bagi bersama. Salam dari aku dan selamat hari permainan alternatif dunia. Kita bakal lanjut di jam 9, teman berdua, untuk yuk ngopi. Ngobrolin apa nih hari ini ya, teman berdua ya? Kasih tahu gak ya, tangga bencana. Jadi jangan kemana-mana guys, stay tune terus, oke? Okay?

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih terus barengan di sini untuk selamat pagi teman Pro 2. Tapi sekarang kita ada di segmen Tangga Bencana gitu ya. Yuk ngopi, ngobrolin prioritas nasional. Tadi sudah aku puterin lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, dari albumnya Sementara Selamanya yang sudah dipesan tadi sama Blue One yang udah pada komen. Topik kita pagi hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu semuanya yang pengen tahu informasi apa yang bakal aku share buat kamu di pagi hari ini, dikit lagi ya, jangan kemana-mana. Buat temenin kamu semuanya yang lagi pada on the way, lagi pada mobile, barengan Pro 2 dari Gorontalo untuk pagi hari ini, kita punya yang seru buat kamu semuanya dari lagu-lagu yang bakal aku puterin. Oke, kali ini aku punya Titi DJ featuring Sarah Fajirah dan Eka Gustiwana dengan Show Off Your Color.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

Okay, teman Pro 2, aku punya kabar nih buat kamu semuanya di pagi hari ini. Teman Pro 2, buat yang apa ya, lagi pada menyaksikan dunia yang lagi pada panas-panasnya nih, teman Pro 2. Ada info penting dan menarik juga nih buat kamu yang sibuk pantau berita daerah. Dan kali ini kita mau menuju ke Sumatera dulu ya. Kayaknya agak berbalik terbalik sama kita yang di sini kekeringan. Dan di sana juga agak-agak gimana gitu ya. Cuma ada beberapa bagian yang sempat aku lihat juga di media sosial, ini lagi pada turun hujan yang intensitasnya lumayan deras juga sih, yang menghasilkan curah hujan itu kayaknya lebat banget dan akhirnya menjadi banjir gitu, teman-teman. Dari Perumdam Tim Tirta Montala di Aceh juga itu gercep banget ya, turun tangan mengatasi masalah kekeringan dengan menyuplai sebanyak 270 ribu liter air bersih dalam waktu sepekan ke berbagai wilayah yang terdampak kekurangan air. Jadi langkah tanggap darurat ini itu dilakukan untuk memastikan warga tetap bisa mendapatkan akses air bersih secara layak di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Jadi dengan distribusi yang terus digenjot setiap hari, pihak Perumdam ini berharap juga kebutuhan utama masyarakat bisa tetap terpenuhi tanpa harus kesulitan. Dan aksi nyata dari Perumdam Tirta Montala ini juga benar-benar patut diacungi jempol karena kesiapsiagaannya dalam melayani kebutuhan warga yang lagi kesusahan. Jadi semoga pasokan air bersih ini terus lancar sampai kondisi kemarau benar-benar berakhir dan warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang nih, teman-teman berdua. Gitu deh. Jadi kayaknya kita harus lebih apa ya istilahnya, lebih hemat air sih sebenarnya, jangan buang-buang air kalau misalnya itu nggak digunakan untuk yang penting banget ya, teman berdua. Kalaupun yang misalnya kamu pengen menuhi ember, kalau udah penuh jangan sampai luber-luber gitu kan, karena ya di wilayah lainnya lagi pada kering-keringnya, teman berdua, jangan sampai kamu juga kena. Oke.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuman update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow, buat saling tolong.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Kamu dengerin lagunya Avamax with Loving Myself. Teman perdua pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan juga lahan serta kekeringan sebagai langkah tanggap dalam menghadapi dampak musim kemarau ekstrim, dan langkah signifikan ini juga diambil agar seluruh perangkat daerah dan juga instansi terkait bisa bergerak lebih cepat, terkoordinasi dan juga responsif dalam melakukan mitigasi serta penanganan langsung di lapangan. Jadi dengan status tersebut juga, pemerintah daerah memiliki keleluasaan penuh untuk menggerakkan sumber daya dalam mengatasi krisis air bersih dan juga potensi titik api yang muncul. Dan kebijakan cepat ini juga jelas menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi keselamatan warga dan juga lingkungan dari ancaman bencana yang lebih luas lagi. Semoga penanganan darurat ini berjalan lancar dan juga situasi itu bisa segera kembali kondusif seperti sedia kala nih teman pro 2. Sekarang udah pukul 9.48 waktu Indonesia Tengah teman pro 2. Kayaknya gak bisa lama-lama lagi teman kamu semuanya untuk pagi jelang siang ini. Nanti bakalan dilanjutin sama kru pro 2 FM lainnya yang bakalan temenin kamu di pro 2 Atlas dan juga di Daypar 2 sampai selesai. Oke, okay? An pamit dari ruang dengar teman pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi, bye-bye.

rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

nomor 2 saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, Tama Pro 2 dari Federasi Otomotif Internasional atau FIA yang menegaskan regulasi baru Formula 1 tidak dapat diubah secara sepihak, di mana aturan tersebut juga akan diterapkan pada era kompetisi. Dan FIA juga menjelaskan bahwa setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula 1. Proses ini juga melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Direktur Single Seater FIA ada Nicholas Tombasis ini juga mengatakan bahwa pihak telah mendengar masukan dari para pembalap, namun FIA tetap harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati. Menurut Ambasis sama Pro 2, regulasi baru dirancang untuk meningkatkan efisiensi kompetisi, dan aturan ini juga bertujuan untuk memperkuat aspek keselamatan dan berkelanjutan. FIA juga berharap seluruh pihak mendukung penerapan regulasi baru, dan kerjasama semua pemangku kepentingan dinilai penting bagi perkembangan Formula 1. Regulasi baru Formula 1 mulai berlaku pada musim 2026, dan aturan itu digunakan sejak Grand Prix Australia 2026 sebagai seri pembuka musim. Info selanjutnya, Tama Pro 2 dari striker Spanyol Gonzalo Garcia yang telah bergabung dengan Fulham dari Real Madrid dengan kontrak hingga 2031 plus opsi perpanjang 1 tahun. Ia juga akan bersatu kembali dengan mantan pelatihnya Alvaro Arbeola di London Barat, dan media Spanyol melaporkan biaya transfer sekitar 40 juta euro. Sementara Madrid ini juga mempertahankan klausul penjualan sebesar 30% lewat unggahan akun X, dan Fulham official ini juga menyambut kedatangan Gonzalo. Termasuk 6 di La Liga dan hat-trick melawan Real Betis pada Januari. Info terakhir sama Pro 2 dari Mauricio Pochettino yang resmi memperpanjang kontrak bersama timnas Amerika Serikat hingga Piala Dunia 2030. Dia juga berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan tim, dikutip dari laman Associated Press, Jesus Ferris, Miguel De Gastino, dan Tony Genovese ini juga telah mendampingi Mauricio Pochettino sebagai asisten pelatih. Sebastian Pochettino serta Silvia Tuya juga dipertahankan, dan federasi menilai Mauricio juga berhasil membangun budaya saling percaya dan proses positif. Timnas Amerika Serikat berkembang pesat serta semakin kompetitif di panggung dunia, dan Pochettino juga mengatakan 2 tahun bersama sepak bola Amerika Serikat memperkuat keyakinan terhadap potensi besar timnya. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Radio West. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di hari ini di edisi Rabu 5 Agustus 2026. Aku bakalan temenin kamu beberapa hari ke depan di jadwal yang sama. Jadi semoga kamu gak bosan. Tapi ya gak bakalan bosan sih, teman Radio West. Karena aku bakalan spill banyak banget lagu-lagu terbaik gitu ya. Yang pastinya bisa temenin kamu di jalan, temenin kamu pas kerja, temenin kamu pas lagi melakukan banyak hal di siang ini. Dan aku juga mau ikutan, ajakin kalian untuk ikutan gabung di program kita di Prado Hitlist. Ada yang bisa kalian dengerin ya. Kamu bisa ikutan voting, bisa ikutan request. Tapi nanti kalau voting kita buka dari jam 10 sampai nanti jam 11, sedangkan untuk request kita buka dari jam 11 sampai jam 12. So make sure gabung aja dari sekarang di Instagram di @prado_gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp di 0811 43 000 000.

yang terakhir untuk part yang pertama teman Pro 2. By the way, kita kasih dua kesempatan untuk setiap partnya. Jadi make sure kamu kalau suka sama lagunya Benson Boone, Mystical Magical, langsung di voting aja dari sekarang. Cause we just play two song teman Pro 2 yang paling banyak votingannya. Make sure lagu favorit kamu juga dapat banyak votingan ya.

Spill. Ini yang mendapatkan voting yang terbanyak dimenangkan oleh lagu dari Sandy Simorang Care dengan Luka Yang Luas, di voting sama Christoffel dan juga Kifri. Next sama berdua lagu berikutnya yang hasil requestan kita baru aja dapat di Instagram dari Lela yang mau diputerin lagunya Raisa Kak dengan Ku Berharap Duka Ini Selamanya. Alright, dua lagu spesial buat kamu. Stay tune terus di sini.

0: Kami dari Kami Ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Mau masuk tanggal jatuh tempo kali ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, siapa ngana?
3: Teja, ngana ada doi 500 ribu, pinjam dulu sup, mau bayar pinjol.
4: Kemarin ada apa pinjam doi, mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya sup, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

Radio FM Sumatera 2 itu yang voting lagu Tapi Singa Langkir, sama ada juga tadi yang baru masuk gitu ya, Christopher dan juga Kifri. Next, kita ke lagu yang masih bisa kamu voting, ada dari Rosie Darling with It Is What It Is.

ini langsung dibanyakin aja votingannya teman berdua. Dan tiga lagu lainnya juga sama, masih available untuk kalian voting. Lagu ketiga yang bakalan aku spill, kita punya dari Prisa Mandiri.

Iya, memenangkan votingan kedua ternyata dimenangkan oleh lagu dari Rosie Darling with It Is What It Is. Di voting sama Agus dan juga Sheila. Sheila 33 teman berdua. Dan kita bakalan muterin lagu hasil requestannya kalian. Ada yang mau diputerin lagunya Britney Spears dong kak, Don't Let Me Be Last To Know. Alright, ini di voting by the way sama Bunga 32. Dan ini dia teman berdua, dua lagu buat kamu happy listening.

0: ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Austrian dulu. Masih ada satu kesempatan yang belum ikutan gabung, bisa gabung dari sekarang. Dan yang mendapatkan votingan terbanyak dimenangkan oleh lagu dari Shala Hita Victoria Mugare dengan cara terbaik, di voting sama Salsot FM dan juga Zatia Vino Fik Teman Perdua. Alright, dan ini aku memputerin yang lagi masuk di WhatsApp kita. Banyak banget yang pengen request lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai dari 08129298 sekian sekian sekian. Dan juga dari 08131 sekian sekian sekian sekian sekian. Lanjut lagi dari 08111044 sekian sekian sekian. Dan juga yang terakhir dari 08179555 sekian sekian sekian. Itu dia. Ada juga ya dari Iin di Jawa juga ya, di line WhatsApp Teman Bro 2 mau puterin Sabrina Leonor Selesai Kak. Alright, itu dia. Udah mewakili semua yang ada di WhatsApp, aku langsung puterin Teman Bro 2 lagu lagi buat kamu. Happy listening.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Nina Grace featuring Andi Rianto. Ada dari ada dari siapa di sana? Fabri underscore Pri. Ada ada dari Devinap. Lanjut lagi ada dari Mariel sama dari selination.fm. Itu dia. So langsung aku putarin teman-teman, after this kita bakalan pindah ke lagu requestannya kalian semua.

Kak Itulah berdua, Armada dengan Duduk Bersama yang udah temenin kita sampai di pukul 11 lewat 5 menit. Dan kita sekarang mau spill hasil requestannya kalian lagi. Tema Pro 2 ini full request. Ada yang udah gabung bareng Rahma, ada dari Ahakagaf mau request lagunya Remuk Angie Carvalho. Alright. Terus siapa lagi di sana? Ada dari maradio.fm. Liodra dong Kak, Liodra. Liodra yang mana nih? Pura-pura kah atau yang mana? Lihat chat. Oh iya betul. Reason request Liodra, pura-pura. Oke. Okay. Mana lagi nih? Kita banyakin aja sekaligus ya. Nabila Takia Kak. Cegil dari Farisha underscore Naura. Oke. Okay. Cegil, cegil. Cegil enggak pernah kita lewatkan ya. Mau segala apapun hidup ini kita tetap harus bercegil-cegil ria. Okay. Ini dia teman berdua. 3 lagu spesial buat kamu. Dan stay tune aja terus di sini di 92.4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Bu Ani, ini benar halal kan?
1: Ya pasti dong, Dek. Saya kan bikin sendiri, bersih dan sehat.
0: Tapi kok nggak ada sertifikat halalnya?
1: Wah, emang penting ya, Dek. Kan sudah tahu, saya orangnya jujur.
0: Bu, jujur aja nggak cukup kalau mau usaha makin gede. Sertifikat halal itu kayak KTP buat produk kita, biar orang yakin dan gak ragu beli.
1: Oh, jadi kayak jaminan gitu ya, Dek?
0: Tepat sekali, Bu. Apalagi sekarang banyak tuh produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

Oke, kita lanjut lagi dengan lagu requestannya kalian, Tomper 2. Udah ada yang gabung bareng Rahma, by the way. Ada dari siapa nih di sana? Sebentar, kita lihat dulu keramaian ini ya. Biar semuanya kita puterin, Tomper 2. Vanessa Zidongka Amalia Putri, .84. Menjauh, bentar, kita cari dulu nih. Vanessa Z, where are you? Vanessa Z, okay. Menjauh, alright, ada nih teman berdua. Next, selain Vanessa, ada siapa lagi di sana yang bakalan kita puterin? Oh, ini dari siapa tadi? Jagat Rasa, dari Rica Kurnia. Selain itu ada juga dari Jerai Soy 90. Okay. Samuel Cipta berarti ya. Udah nih, udah lagu udah masuk. Terus ada Alia Dumbi, menghujam jantungku, Tompi. Aduh, menghujam jantungku. Kamu lagi baper, apalagi jatuh cinta, Alia. Tompi. Alia dengerin lagu Tompi juga ya, guys, ya. Padahal dia anak-anak 2000-an ke bawah gitu loh. Tapi ya oke lah. Good test, Alia. Sebentar, kita cari dulu. Menghujam jantungku. Alright. Ini dia teman berdua. 3 lagu lagi buat temenin kamu di siang ini. Hope you enjoy. And

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Taman kelas, depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana, dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Iya, setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main, kan cuma sekedar main-main, tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin, di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Iya begitu lah.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga. Sekolah.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Alright, teman Pro 2, itu dia untuk Pro 2 Hit List Special Request. Dan karena sekarang udah menuju di pukul 11:53 teman Pro 2, jadi aku mau akhiri dulu untuk program ini. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung bareng Rahma, dan thank you juga buat kalian yang udah seru-seruan bareng. Tetap stay tune aja terus di sini, karena nanti program kita yang lebih asik, lebih mantep, lebih bisa bikin kamu update dengan berbagai hal, ini bakalan hadir teman Pro 2 ya, temenin kalian. So tetap stay tune aja terus. Dan aku juga hampir aja kelupaan mau mengingatkan untuk azan zuhur di edisi Rabu 5 Agustus 2026 itu akan dikumandangkan di pukul 11:57. Jadi buat kamu bisa segera untuk mencari tempat-tempat ibadah terdekat gitu ya, mau musola ataupun masjid teman Pro 2.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat alam nasyrah laka sadrak, ya, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman ngegabarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI

0: Tolong.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Ya, Sobat Berdua, kita mau spill informasi kuliner buat kamu sesuai janji aku tadi kalau bakalan lebih seru lagi ya kalau udah jam 12 sama Berdua. Dan ini ada satu bahan makanan yang mungkin menurut kita tuh kayaknya sangat banyak di Indonesia. Indonesia kan emang kaya banget ya akan sumber daya alamnya, teman Berdua. Termasuk umbi-umbian itu kan banyak banget yang tumbuh di tanah kita gitu kan. Ada singkong, ubi, dan juga ada banyak lagi umbi-umbian dengan karakteristik yang unik. Nah, salah satunya ini adalah kimpul yang masih satu keluarga sama umbi talas, sama Berdua. Nah, kali ini ada yang lagi rame nih, teman Berdua, dibahas sama para netizen. Salah satunya itu adalah influencer pemilik akun TikTok, yaitu @black.ship8208, di mana dalam unggahannya dia, influencer asal Bantul ini tuh sering mengolah kimpul dengan cara unik, hanya direbus atau dikukus, tapi kimpul dikreasikan menjadi berbagai jenis makanan enak, teman Berdua. Salah satu yang terbaru itu adalah Cikoro Kimpul yang mendapat sekitar 390-500 likes di TikTok. Kimpul juga diolah sebagai pengganti daging ayam pada hidangan itu. Terus ada juga influencer yang juga sempat membuat kreasi lasagna dari bahan kimpul, teman Berdua, jajanan pancake Korea gitu ya, yang biasanya terbuat dari kentang, ini diganti sama kimpul, yaitu gamjamyong. Itu agak aneh tapi berhasil loh, dan katanya enak gitu, teman Berdua. Tapi kalau kita sendiri pengen tahu kimpul ini sebenarnya apa sih, kimpul itu ternyata masuk dalam keluarga talas atau Araceae, yang nama ilmiahnya ini adalah Zatium zagitium folium, teman Berdua, yang diketahui memiliki beberapa nama lain yaitu talas belitung, bonte, dan juga lain-lain. Karakteristiknya ini adalah punya tekstur yang lembut, pulen, sedikit masir, dan juga mirip seperti kentang dan juga talas. Oh, pantesan langsung rame, teman Berdua, ya. Terus kandungan karbohidratnya juga tinggi, kandungan seratnya juga lebih tinggi dibandingkan nasi, dan ini katanya bisa menjadi salah satu bahan yang nantinya kalau diolah dan juga dikreasikan, teman Berdua, punya nilai jual yang cukup tinggi.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: 50%. Wah, kapan lagi?
1: Klik tambah keranjang ah.
0: Ada pesan lagi. Tambah
2: Fira, kamu yakin butuh itu semua?
1: Minggu lalu kan baru beli tas,
2: 3 malah.
1: Tapi ini beda, ada motif bunga-bunganya.
2: Motif bunga? Emangnya tas kamu yang kemarin kurang cantik?
1: Lihat tuh dompetmu,
2: dia udah pingsan.
0: Aduh, iya juga ya. Tapi diskonnya bikin gemes tahu.
2: Diskon itu trik, Fira. Belanja bijak itu seni. Beli yang kamu butuh, bukan yang bikin kamu kalap. Kalau terus begini, yang menangis bukan cuma dompet, Fira, tapi juga saldo rekening.
0: Oke deh, aku harus lebih bijak.
2: Belanja bijak, dompet tenang. Yuk, bikin.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman berdua. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Salat maghrib malah ngopi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, itu Ambro 2 The T5 featuring Melimono with Be Mine. Dan kita lanjutin lagi teman Ambro 2. Ini dia dulu nasi gego Trenggalek itu tuh bisa dibilang adalah bekal untuk para petani. Tapi kalau sekarang itu jadi masuk ke warisan budaya loh teman Ambro 2. Jadi Kabupaten Trenggalek Jawa Timur punya sajian nasi khas bernama nasi gego. Kuliner ini tuh bahkan udah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan teman Pro 2. Dan olahan nasi lauk khas jadi ciri khas di berbagai daerah Indonesia gitu ya. Dan nasi gegok ini tuh intinya adalah nasi sama sambal teri. Terus pemasakannya ini itu nasinya dimasak hingga mateng, dibungkus daun pisang. Dan dimasak setengah matang, terus dibungkus sama daun pisang dan tengahnya diberi sambal teri, kemudian dikukus lagi sampai matang teman Pro 2. Jadi nasinya tuh benar-benar menyerap gitu ya, menyerap bumbunya. Nah, kabar baiknya nasi gegok ini tuh segera ditetapkan sebagai warisan budaya atau benda oleh Kementerian Kebudayaan. Sajian itu juga telah lolos dalam kurasi dan juga sidang usulan penetapan. So teman Pro 2, sekarang kita udah ada lagi nih warisan tak benda yang historinya cukup panjang ya, seputar perjuangan para petani Indonesia seperti itu. Nanti kita tungguin lagi, siapa tahu dia masuk ke dalam tes atlas kan teman Pro 2. Lumayan tuh, bertambah lagi nih warisan-warisan kita. Ya jangan sampai diklaim sama negara sebelah aja. Tapi kalaupun diklaim, kayaknya mereka mikir deh. Kebetulan ini nasi sama sambal.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini dia informasi terakhir. Dan ini datang dari kopi original terbaik Indonesia yang katanya rasanya ini khas banget dan sudah mendunia. Kira-kira kopinya apa aja nih, teman Pro 2? Yang pertama, Kopi Gayo dari Aceh. Kopi Gayo ini tuh menjadi salah satu single original paling terkenal dan terbaik dari Indonesia.

Sulawesi, tapi kopi Manggarai ini dari Flores itu semakin mendapat banyak perhatian. Kopi ini juga tumbuh di lereng pegunungan vulkanis yang ketinggiannya ini mencapai 1.700 meter di atas permukaan laut. Karakternya ini berbeda dengan kopi lainnya karena memiliki tingkat keasaman yang cerah dengan aroma floral yang lembut. Dalam secangkir kopi Manggarai itu bisa menemukan sentuhan jeruk, karamel hingga buah tropis yang terpadu dalam akhir rasa coklat yang halus. Wow, enak banget. Kompleks rasanya ya. Terus yang keempat ada kopi Kintamani Bali, sama yang terakhir ada kopi Java Plengger Jawa Barat.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rahmat sama Pro 2. Dan ada lagu dari Misha Kana dengan Sejauh-Jauh-Jauhnya. Itu kayaknya udah benci banget tuh kalau udah sejauh-jauh-jauhnya. Tapi teman Pro 2 kali ini tuh gak jauh-jauh. Kita masih bakalan berputar-putar ngebahas seputar informasi berikutnya. Kali ini kita ke olahraga dulu, teman Pro 2. Yang saat ini lagi memperjuangkan hidup dan mati ya, teman Pro 2 ya. Ya, apalagi kalau bukan salah satu turnamen yang bikin kita ini deg-degan gitu ya. Ya, walaupun kalau kata orang-orang sekelas itu tapi kita belum pernah ada di posisi satu loh, by the way. AFF 2026 teman Pro 2, di mana pelatih timnas Filipina Charles Kudrat ini juga menyinggung Indonesia jelang laga hidup mati lawan Malaysia di grup B. Dan Filipina juga akan bertandang ke markas Malaysia di Stadion Kuala Lumpur di Sabtu di 8 Agustus 2026 di pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan The Azgals butuh poin penuh demi membuka peluang ke babak semifinal. Kudrat mengambil contoh momen Piala AFF 2026 ketika Filipina unggul perolehan poin dengan timnas Indonesia di fase grup. Dan menurutnya teman berdua, satu poin ini begitu berarti untuk melaju ke tahap berikutnya. Di Piala AFF 2026 juga Filipina sementara berada di peringkat keempat klasemen dengan torehan 3 poin, sedangkan Malaysia di posisi 3 di posisi 2 dengan angka 6. Teman Pro 2, secara hitung-hitungan ya otomatis Malaysia gitu ya punya peluang lebih besar untuk lolos ke semifinal. Ya tapi katanya Malaysia tuh gak boleh takabur gitu loh. Karena sebenarnya mereka juga belum benar-benar tahu nih teman Pro 2 apakah mereka bisa lolos atau gimana. Tapi kalaupun mereka gak lolos, mereka tetap bisa lanjut sih menurut aku ya. Menurut aku sih masih bisa, peluangnya masih terbuka lebar teman Pro 2. Indonesia yang dipertanyakan, gimana di kabar kita?

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Oke, itu nomor 2. Ini dia informasi berikutnya dari PBVSI yang panggil 18 pemain timnas voli putra Indonesia untuk Asian Games 2026. Tema berdua ada siapa saja? Jadi pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia ini mengumumkan 18 pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas voli putra Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan seluruh pemain diminta sudah berada di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, Bogor, karena pemusatan latihan TC dimulai hari ini, teman Pro 2. Dan posisi setter itu memanggil seperti biasa ya, jagoan kita semua, ada Alvin Daniel Pratama, ada juga Dio Zulfikri, dan juga Jason Nathaniel Kilanta. Sedangkan untuk sektor middle blocker diisi oleh Hendra Kurniawan pastinya, ada Muhammad Mazili, ada Hamad Gumilar, ada Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syaputra. Untuk posisi libero, dua pemain yang dipanggil adalah Abinaya Fahreza Raka dan juga Rehan Zikri Rehan Rifki atau Tiff. Sementara untuk posisi outside hitter itu diperkuat oleh 6 pemain, yaitu ada Farhan Halim, ada Luffy Febrian Nugraha, ada Sigit Ardian, ada juga Fahri Septian Putra Tama, dan Boy Arnes Arabi, yang terakhir ada Agil Anggara. Untuk posisi opposite hitter Tama Pro 2 ditempati oleh Rama Faza Fauzan dan juga Fauzan Nibras. Dan untuk Asian Games 2026 Timnas Voli Putra Indonesia tergabung di grup B bersama Iran, Thailand, dan juga Kyrgyzstan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Dilarang Sakit, bukan?
3: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
3: Udah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
3: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
3: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
2: Oke lah.
3: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat buku itu.
2: Sip.
4: Setuju.
2: Oke.
3: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Boleh lah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
3: literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
3: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

Produa ada Ungu dengan Dasar Hati yang udah temenin kita sampai di pukul 13.46 teman Produa. Dan kita mau lanjut lagi sama informasi berikutnya. Informasi masih seputar olahraga juga. Ini dari Chelsea yang katanya akan menghadapi tantangan besar pada awal era kepelatihan Xabi Alonso karena harus mengelola skuad yang berjumlah 41 pemain. Dilansir dari laman Bein Sports di hari Selasa, katanya jumlah ini tuh dinilai terlalu besar untuk kebutuhan satu musim kompetisi hingga klub, dan perlu untuk mempercepat proses pelepasan sejumlah pemain sebelum bursa transfer ditutup teman Produa. Dan kondisi ini juga menjadi pekerjaan utama yang harus segera diselesaikan agar persiapan tim berjalan lebih efektif. Komposisi dari skuad Chelsea saat ini juga terdiri atas 5 penjaga gawang, 9 bek tengah, dan juga 8 penyerang, ditambah sejumlah pemain akademi yang mengikuti tur pramusim. Dan daftar ini juga bahkan belum memasuki beberapa pemain yang masih bersama tim cadangan maupun pemain muda yang belum kembali dari tugas internasional. Terus sama Produa, Chelsea juga udah memulai proses perampingan skuad dengan memperoleh pemasukan sekitar 132,3 juta euro atau setara dengan 2,52 triliun rupiah dari sejumlah transfer pemain gitu ya. Beberapa pemain juga udah meninggalkan Stamford Bridge, tetapi klub masih harus mencari tujuan baru bagi sejumlah pemain lain yang belum masuk dalam rencana utama tim.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wis. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wis lah, ayo.
0: Wis lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Yes, Mamper Dua. Here we are. Now, kita mau spill teman Mamper Dua. Kalau kamu yang baru aja dimanjain sama single-single terbaru dari Jennie ya, teman Mamper Dua. Kali ini katanya, setelah dia tampil di Lollapalooza kemarin, teman Mamper Dua Jennie secara mengejutkan dirinya itu mengumumkan akan hiatus sementara dalam wawancara saat sesi foto bersama majalah Cosmopolitan. Dan rencana hiatus ini juga dilakukan oleh Jennie setelah dirinya itu merilis album kedua nanti dan juga menyelesaikan rangkaian konser mendatang. Iya, biarkan dia istirahat dulu ya guys ya, karena biasanya kalau dia istirahat berarti Blackpink bakalan comeback karena mereka mau hiatus untuk solo masing-masing kan. Dan kalau misalnya empat-empatnya sibuk dengan solonya masing-masing, aduh percayalah itu bakalan sangat sulit teman Perlu untuk bisa comeback berempat atau bergrup Blackpink in your area. Jadi kita tungguin aja nanti gebrakannya. Jennie tuh gak benar-benar hiatus juga kok, karena kita tahu kan gimana nanti gebrakan-gebrakannya dia. So, nanti aku bakalan spill juga informasi sama kayak ini teman Perlu 2 Entertainment buat temenin kamu di sore ini ya. Sekarang udah di jam 2 lewat 4, lewat 5 menit. Yes. Jadi nanti stay tune aja terus di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, sang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Pati Mura kali.
0: Pati Mura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Oke, Bang Ambra 2. Ini kita mau spill kalau tadi ada Jennie Blackpink, kalau ini ada Cat's Eye yang katanya Cat's Eye bakalan menyapa penggemar lewat single terbaru berjudul Animal, teman Pro 2. Dan setelah berhasil masuk sebagai nominasi Grammy, katanya lagu bergenre pop ini juga bakalan menghadirkan nuansa berani dan juga penuh godaan. Tapi kalau menurut aku hampir semua lagu-lagunya Cat's Eye penuh godaan gak sih? Iya kan? Sangat menguji iman dan ketakwaan sama Pro 2. Terus juga Cat's Eye juga bakalan mengajak pendengar untuk berani mengekspresikan sisi liar yang selama ini tersembunyi. Waduh, ditulis sama Ed Sheeran dan berkolaborasi juga sama Cat's Eye pastinya ya. Ini malunya tuh mengangkat tema tentang pertentangan antara sosok yang ditampilkan kepada dunia dan juga naluri bebas yang muncul ketika tidak ada batasan. Lirik dibalut dengan vokal yang memikat dan melodi yang mudah diingat serta produksi pop modern yang membuat lagu ini terdengar energi sekaligus juga memancarkan rasa percaya diri. Proses produksinya sendiri dipercayakan oleh Omar Fedi dan juga Blake Shelton, dua nama yang dikenal lewat kolaborasi dengan sejumlah musisi dunia seperti The Kid Laroi, Justin Bieber, Sam Smith dan juga Lil Nas X. Dan sentuhan keduanya ini menghasilkan karakter musik yang dinamis dan memperkuat identitas baru dari Cat's Eye.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
1: Oh,
2: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah,
2: iya
1: kan seperti
2: itu. Jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu. Jadi lebih baik kita masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Gak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya gak pernah makan. Biasanya nih habis makan konsumsi teh, ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa. Main
2: hilang,
1: cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip hop, kenali nih, ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya 3 nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Trent Petro Putra Onsu dan juga Anet dengan sahabat tak akan pergi. Udah temenin kita sampai di pukul 14:50. Itu artinya Taman Prodi, waktu aku buat temenin kamu udah berakhir, sayang sekali. So Taman Prodi, aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap stay tune aja terus di sini karena nanti bakal ada kru berdua lain yang siap buat gantiin dan temenin kamu nanti. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

0: asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 bareng Andrian untuk sore ini. Alexandra Ayala mencetak sejarah sebagai petenis Filipina pertama yang menjuarai turnamen WTA. Gelar itu diraihnya setelah ngalahin unggulan pertama Jessica Pegula di final Mubadala DC Open 2026 di Washington. Petenis usia 21 tahun ini menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-0 di William H.G. Fitzgerald Tennis Center. Laga final sempat tertunda selama 1 hari karena hujan sebelum kembali lanjutkan pada Senin 3 Agustus 2026. Kita beralih ke Parca Academy yang merupakan sekolah sepak bola resmi milik FC Barcelona untuk anak usia 6 sampai dengan 18 tahun. Program ini menggunakan metode latihan dan filosofi permainan yang diterapin klub asal Spanyol tersebut. Melansir laman resmi Barca Academy, seluruh pelatih mengikuti standar latihan FC Barcelona sehingga pembinaan langsung seragam nomor 2. Barca Academy juga sudah hadir di berbagai negara melalui jaringan akademi resmi dari klub FC Barcelona. Kabar terakhir dari pemain mega bintang Portugal Cristiano Ronaldo lagi-lagi jadi sorotan publik dunia sepak bola. Tapi kali ini bukan karena aksi Ronaldo di lapangan, melainkan karena rumor soal rencana pernikahannya dengan Georgina Rodriguez. Obrolan mulai ramai setelah foto undangan Ronaldo Georgina yang diduga terkait acara pernikahan diam-diam tersebut.

اعتبار لي ميديا سوشيال. Sekian nombor 2 ini untuk informasi 2 di produksi pemerintahan RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nomor 2. Ibrahim Rian kembali dan kembali lagi hadir di ruang dengar kamu di radio kesayangan kamu nomor 2 pastinya di Pro 2 FM Gorontalo. Yang memainkan hits terbaik di Gorontalo. Jadi tuh apalagi jangan kemana-mana ya. Kita akan seru-seruan sampai jam 7 malam. Selama kurang lebih 4 jam ke depan kita akan menyajikan lagu, informasi, serta sajian menarik yang tentunya sayang buat dilewatkan. So stay close guys.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa.
8: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
11: Kami NKRI sekarang.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal. Sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur?

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Ada Ibrahim Rian di sore hari yang cerah ini. Gimana nih teman Pro 2 harinya? Menyenangkan? All good? I hope see all good teman Pro 2 ya. Di pertengahan pekan dari pekan pertama di bulan Agustus. Yang jelas Agustus akan sangat sekelumit kegiatan urusan gitu teman Pro 2 ya. Karena kita mau menyambut hari kemerdekaan kita teman Pro 2 di usia 81 guys ya. Jadi untuk tahun ini Indonesia akan berumur atau berusia 81 tahun sebagai Republik Indonesia teman Pro 2. Gimana umbul-umbulnya, bendera merah putihnya sudah terpasang rapi belum? Kalau belum, coba dicek lagi. Bendera yang dulu di mana teman Pro 2 tempatnya? Ya kalau emang udah kececer atau udah nggak ada, udah beli baru lah ya. Hitung-hitung kita menyemarakan lah ya 17 Agustus 1945.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Warga Plus 62 kayaknya lagi sibuk-sibuknya ya sekarang. TikToker selingkuh, ada yang Hamidun, mantan penyanyi dimanfaatin keluarganya ternyata. Warga Konoha aja diurusin sama netizen kita. Dan tiba-tiba semuanya tuh pada ngepost kata-kata bijak, menghakimi sana-sini. Tiba-tiba jadi motivator lah, padahal di balik layar we never know gitu. Fokus ke diri sendiri aja bro, gak usah rebutan validasi harus posting dulu biar dibilang keren. Kalau haus itu minum, bukan validasi sana-sini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Well, Tomorrow 2 Bintang Radio is back. Saatnya kamu membuktikan bakat nyanyimu di panggung bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026 bersama RRI Gorontalo. Jangan biarkan suara kamu hanya jadi hobi, guys. Atau jangan biarkan kamu nyanyinya cuman di kamar mandi saja, harus di panggung Bintang Radio, guys. Nah, kalau kamu punya suara yang memikat, percaya diri, dan siap menunjukkan kemampuan terbaik kamu, your time is now, Tomorrow 2. Segera daftarin diri kamu dengan menghubungi kontak person di 0821 8955 6431, atau juga bisa melalui kontak person satunya lagi 0852 4294 1982. Segera daftarkan diri kamu Tomorrow 2, karena setiap bintang besar selalu berawal dari sebuah kesempatan. Mungkin bintang berikutnya itu adalah kamu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Yo, Mas, suara dua, semoga kita semua tetap kuat, tetap semangat menjalani hari-hari. Hari-hari yang dimana belakangan ini panas banget, suara dua ya. Ya, semoga kita senantiasa dimudahkan dalam melewati musim kemarau yang panjang ini. Lagi buat kamu yang punya ladang, sawah, atau ya beberapa aktivitas yang atau mungkin usaha yang membutuhkan air dan lain sebagainya, semoga tetap terpenuhi, tetap terhidrasi apapun itu nomor dua ya. Karena memang wah lagi panas banget coy. Ini sampai beberapa hari ini Rian sering kali kalau siang lihat atau menatap langit gitu ya. Wah itu biru sekali guys, bahkan awan-awan pun ikut takut. Apa karena jangan-jangan saking panasnya ya? It's okay teman berdua, it's okay. It's okay not to be okay. Kalau kata Raisa mah.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Yo, what's up, Rorua? That was Ian Dior dengan Melrose. Sudah mengantar kita di jam 4 sore lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore sekali lagi buat kamu. Enjoy listening Pro 2 FM ya guys. Ibrahim Rian sampai nanti jam 7 malam ini. Jadi kita masih akan tetap seru-seruan guys ya. Yang lagi dengan pekerjaannya juga, mana nih suaranya guys? Coba deh sekali-sekali kalau dengerin lagu Pro 2 FM, apalagi yang upbeat, sesekali bolehlah exercise dikit, regangin tuh otot-otot yang mungkin dari tadi tegang amat pak bu. Bolehlah ya, jadi kalau misalnya nanti kita putar lagu, sekalian exercise, biar gak terlalu kaku gitu nomor 2 ya. Tapi kerjaan hari ini bisa diganti kimpul aja gak sih? Kimpul, sejenis umbi-umbian itu guys. Mari kumpulkan dunia ini dengan lagu-lagu enak dari Pro 2 FM. Salah satunya Nona with Shoot, only on Pro 2 FM. Sikat.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pagi teman Pro
1: 2. Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu kalau lihat dulu ya, maksudnya gini. Ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget ya namanya aplikasi-aplikasi online. Tapi aku di cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas.
1: Barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dipikir kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah disebut mereknya. Mm-hmm. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lo gimana sih kata dalam. Iya, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja. Karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

kalau kata orang yang baik itu harus diberitakan. Jadi harus tetap fair nomor dua ya. Yang baik kita bilang baik, yang enggak ya kita juga harus kesatria bilang enggak nomor dua. Nah ini ada kabar baik nih nomor dua ya, dari seorang putri bangsa yang juga pastinya doi itu sudah banyak berkontribusi untuk Indonesia tentunya nomor dua. Ibu Sri Mulyani yang kabarnya tuh ditunjuk Bank Dunia untuk pimpin pelang atau penggalangan dana buat program bantuan 78 negara berpendapatan terendah. Jadi Bank Dunia menunjuk ex Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Independent Co-Chair IDA 2022 atau 22 putaran ke-22 Penanaman International Development Association nomor 2. Penunjukan ini juga diumumkan hari Senin kemarin waktu Washington. IDA itu menyalurkan lebih dari 632 miliar dolar Amerika Serikat ke 115 negara sejak 1960, dan putaran ini menentukan pendanaan untuk 78 negara berpendapatan terendah sampai 2031. Sri Mulyani juga menjalani peran bersama Pascal Donohoe dari World Bank Group. Siklus IDA 22 dimulai lewat midterm review di Tashkent, Uzbekistan, Desember 2026. When CC Indonesian on the list, negara ini lagi.

0: mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Ya, rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya, tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah nggak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat.

0: 59 dari jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat sore buat nomor 2 semuanya. Masih ditemani sama Ibrahim Miran sampai jam 7 malam nanti. Oh ya, kita juga mau greetings dulu nih buat Wahyu Margono yang kabar terakhir sih lagi mendengarkan Pro 2 FM ya. Selamat sore Bro Wahyu. Semoga sore dan harinya menyenangkan ya. Amin. Oh ya, kita habis ini masih akan terus-terusan di Trending Topic Pro 2 FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Ibrahim Rian, right here, right now. Masih senantiasa menyapa kamu di sore hari yang cerah ini. Menemani kamu yang lagi olahraga di sore hari, entah itu jogging, walking, cycling, wah macam-macam lah ya, yang bisa kamu lakukan di setiap sore hari, guys. Jadi sekali lagi selamat sore yang lagi di jalan, mengingat jam-jam gini tuh lagi waktu traffic banget lah ya. Jadi yuk senantiasa kita fokus dalam berkendara. Dan juga jangan lupa tuh surat-surat berkendaranya, guys. Karena ntar kalau ketemu sama aparat ya kan, wah kalau gak bawa apa-apa, aduh pusing lagi mikirinnya tuh Pro 2 ya. Ntar telepon apa orang tua, mau apa? Apa motor keciduk nggak bawa SIM, nggak ada STNK, aduh panjang lagi urusannya tuh Pro 2 ya. Jadi kita mau membantu mengingatkan untuk senantiasa lengkapi surat-surat berkendaramu biar jalan enteng, nyaman sampai tujuan. Oh ya, kita juga masih di trending topic Pro 2 FM. Ngomong-ngomong di depan umum gitu ya. Biasanya kan juga razia kendaraan bermotor tuh dilakukan di depan umum, guys. Nah, biasanya suka kelihatan kalau ada razia kendaraan, ada yang ujuk-ujuk datang bawa helm. Jalan kaki pakai bawa helm. Nah, itu biasanya udah keciduk tuh sama Pak polisi ya. Aduh. Tapi ngomong-ngomong soal depan umum, nah kita mau tahu dong Toro 2, kamu pernah gak sih punya pengalaman memalukan di depan umum? Ya kalau ketangkap atau ke jaring razia kendaraan sih menurut gue ya hal yang sebenarnya bukan hal yang wajar ya, jangan dinormalisasikan juga. Cuman kayak yang ya udah secara hukum ya memang salah gitu nomor 2, tapi nggak harus malu dan sebagainya sih. Malu dong. sorry. Bagaimana sih Anerian, tidak konsisten. Nggak, pokoknya ya gitulah, harus malu, harus budayakan malu, apalagi salah di mata hukum gitu nomor 2 ya. Tapi ada juga yang lebih memalukan lagi. Di depan umum, misal kamu mungkin salah gandeng tangan seseorang ya, yang tadinya bawa ke bawah dengan timai tua atau timai tua. Terus tiba-tiba pas karena lagi crowded, lagi banyak orang, malah salah megang tangan orang, jadi tangan orang lain yang dipegang. Aduh, saya pernah begitu lagi. Atau apalagi ya, kejadian yang memalukan di depan umum. Misal kamu, nah ini juga suka banyak tuh di video-video reels, video-video lucu ya. Ya gitulah, naik motor, petantang-petenteng, sambil standing, ada yang mungkin kebut-kebutan. Nah, terus tiba-tiba jatuh. Waduh, itu juga tidak kalah memalukan sih, apalagi di depan banyak orang dan bukan ditolongin tapi malah diejek gitu. Siapa suruh ngana begini. Nah, itu kan ya malu, guys. Padahal so dengan percaya dirinya standing motor ya kan. Aduh, terus tiba-tiba jatuh. Kan yang cari Anda itu. Tuh, kalau Anda mungkin jalannya baik-baik, ya just a normal guy, ya kecil kemungkinan untuk jatuh dan malu, ya kan? Nah, karena sota tambah dengan, ya begitulah ya, nah jatuh, malu deh.
Jadi seperti itu pertanyaan kita di sore hari ini. Ada yang berani gak share pengalaman memalukan di depan umum? Sok, kita tunggu sampai jam 7 malam. Mau identitas kamu juga boleh, biar gak malunya double gitu ya. Sudah ceritanya bikin malu, pada kenal lagi orangnya. Aduh. Boleh-boleh lah, kasih tau Rian sekarang juga ya di WhatsApp 0811 43 000 22, juga di Instagram @pro2_gorontalo.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Coba sini share ke Rian pengalaman memalukan di depan umum yang pernah menimpa kamu nomor 2. Halo Rian, wah banyak lagi. Aduh. Selama hidup udah 30 plus atau 30 tahun plus ya. Wah, tentunya banyak cerita, banyak kisah kasih yang pernah terjadi, baik itu yang mengesankan sampai yang memalukan tentunya teman dua. Saya pernah gitu pas ini kejadian di depan umum yang paling memalukan dan yang paling saya ingat. Mungkin ada yang lebih memalukan lagi, cuman ya berhubung saya tidak ingat, ya berarti kurang berkesan dan ya berarti kurang memalukan. Kalau yang ini kayaknya memalukan pakai banget nomor 2 ya. Jadi waktu itu era apa itu ya? Era konser 2000 berapa itu? 2010 ke bawah. Saya lupa persis tahun berapa. Cuman menurut aku itu zaman dimana konser seantusias itu orang nonton nomor 2. Kalau sekarang ya mungkin udah berbeda kali ya, dari pendekatannya, terus juga apa market atau marketingnya, dan apa kenyataan bahwa beberapa konser itu batal. Nah itu juga yang bikin beda lah sama konser-konser zaman dulu. Kalau dulu kayak kecil sekali gitu kemungkinan batal gitu konser Tomorrow 2 ya. Ya rata-rata yang setahu aku ya, konser pada zaman itu tuh ya sudah pasti terselenggara. Karena memang juga di belakangnya itu perusahaan-perusahaan gede, dan ya itu. Jadi dulu orang bikin konser yang setahu aku ya, kebanyakan ya memang perusahaan yang sudah besar begitu. Jadi secara keuangan, secara apa promosinya ya sudah bisa ditebak lah Tomorrow 2 ya. Kalau sekarang kan ya bukan meng-underestimate kan ya, appreciate lah semua penyelenggara yang sudah pernah baik itu pernah membuat atau mungkin sudah pernah merencanakan. Ya memang susah gampang bikin konser tuh Tomorrow 2 setahuku ya. Padahal kita mau bicara yang memalukan, ini malah bicara konser. Karena itu, hal itu berangkat dari konser. Itu kalau tidak salah konser, lupa lagi konser apa itu ya, Ungu, apa Samson, begitu pokoknya. Zaman dimana band-band pop Indonesia tuh lagi naik-naiknya Tomorrow 2. Nah kemudian singkat cerita itu venue-nya di Damhill yang sekarang tuh jadi rektorat guys. Dulu tuh sangat-sangat 360 derajat lah ya sama yang sekarang. Dulu itu lapangan sepak bola begitu guys, kayak stadion lah. Nah diselenggarakannya di situ. Nah jadi untuk gate atau akses masuk para penonton tentu saja itu melalui pintu depan kampus di Gapura UNG, itu ke dalam sampai di stadion. Saya juga lupa waktu itu entah parkiran apa harusnya di luar kampus, cuman yang aku ingat orang pada jalan kaki itu di pelataran masuk kampus itu. Nah, singkat ceritanya lagi, pas selesai konser, semuanya terkendali. Di saat konser juga terkendali. Pas pulang tuh, lagi jalan di trotoar kampus.
ya karena memang juga apa secara penerangan di situ minim ya, bahkan memang gelap gulita. Saya malah apa namanya ya malah jatuh ke lubang got Tomorrow 2. Jadi kayak got begitu. Nah, ada lubangnya kan. Nyungsep tuh di situ. Nyungsep enggak dua-dua kaki, satu kaki aja. Aduh. Kalau dua kan ya udah at least kedua-duanya kan kelihatan. Kalau satu, yang satu kering, yang satu basah. Dan gue ini bisa bayangkan di saat itu konser lagi antusias banget lah orang-orang ya, karena band-band yang dihadirkan juga band ternama saat itu. Jadi rame sekali orang di saat itu, guys. Rian jalan, wah, kaki satunya nyangkut di got nomor 2. Aduh. Mana basah, bau, wah macam-macam lah. Itu malunya saya nangis aja yang tidak mungkin ya. Tapi kalau ditanya malu, malu sekali karena banyak sekali orang. Ini bayangkan selesai konser tuh kan ya sudah, ini bisa bayangkan se-crowded apa DP akses masuk atau akses pulang dari stadion ke apa? Ke jalan umum ya. Jadi ya gitulah. Itu kalau ditanya pengalaman memalukan di depan umum itu tuh susah untuk dilupakan nomor 2. Kalau kamu apa nih? Coba kasih tau Rian ya sekarang juga. Rian sudah menceritakan pengalaman, sekarang waktunya kamu buat cerita pengalaman memalukan di depan umum. WhatsApp kita 0811 43 000 022. Juga di Instagram @pro2_gorontalo.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: bakar. Kita Indonesia.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif. Entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya bukan sekedar janji manis. Jadi next time kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

Tomah Produa saatnya membuktikan bakat menyanyi muri panggung bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026 bersama RRI Gorontalo. Jangan biarin suara kamu hanya menjadi hobi. Jadi kan ini langkah awal untuk bisa dikenal, mengasah kemampuan, dan meraih kesempatan tampil di ajang nasional. Segera daftarkan diri kamu, Pro 2. Informasi pendaftaran itu bisa menghubungi Fani di 08218955431 atau bisa melalui Indah di 08524294 1982. Segera daftarkan diri kamu Pro 2, karena setiap bintang besar selalu berawal dari sebuah kesempatan. Mungkin bintang berikutnya itu adalah kamu.

0: seperti seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang perlu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkah.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Iya, bentar. Siapa sih? Ngetok-ngetok pintu gak salam.
4: Tau banget sih, Kak. Capeknya pulang sekolah.
3: Kalau pulang itu salam, woy. Jangan ngetok pintu doang.
4: Iya.
5: Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
3: Rian, besok handle event di Jalan Jakarta ya.
6: Wait a minute.
3: Padahal besok itu libur, masa harus kerja?
4: Udah, jalani aja. Hadapi dengan senyuman dan sabar. Insya Allah berkah, Yan.
5: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan dari segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar keluarganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: was on it.
1: Yo, Suara 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Makasih lo ya masih setia nangkring di Pro 2 FM. Setelah tadi mungkin sudah melaksanakan sholat maghrib. Nah, sekarang kita kembali untuk cerita pengalaman memalukan di depan umum yang pernah teman Pro 2 alami, guys. Wah, langsung saja cerita ke Ibrahim Rian ya, baik di WhatsApp dan juga di Instagram @pro2_gorontalo. Buat kamu yang suka menyanyi, yuk ikutan yuk Bintang Radio yuk. Caranya mudah sekali, kamu yang pertama bisa daftar online di Bintang Radio rri.id. Atau offline bisa langsung ke kantor LPP RRI di mana saja yang ada di kota kamu, Tora 2. Misal kalau yang di domisilinya Gorontalo, bisa langsung ke kantor LPP RRI Gorontalo aja, guys. Kemudian cara pendaftaran berikut, rekam video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Beberapa lagunya sudah ada memang, Tora 2 ya. Jadi kamu tinggal menyesuaikan aja. Kemudian unggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram menggunakan tagar Bintang Radio Gorontalo dan tag akun Bintang Radio Tomorrow 2. Yang berikut struktur video, perkenalan singkat, kemudian penampilan bernyanyi, dan dilanjutkan ajakan ikut audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasinya maksimal 2 menit saja Tomorrow 2 ya. Untuk soal pakaian, ya sopan, kemudian boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau acapella, asal kualitas audio dan video itu jelas, nomor 2. Informasi selengkapnya kamu bisa menghubungi kontak person Fanny 0821-8955-6431. Kemudian juga bisa melalui Indah di 0852-4294-1982. Yuk daftarkan diri kamu di Bintang Radio, karena mungkin bintang berikutnya itu adalah kamu.

0: kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: bakat. Kita Indonesia. Indonesia.
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Cewek tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu ya kan. Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

Kalau sekarang juga nomor 2, pengalaman memalukan di depan umum yang sangat-sangat mungkin tidak bisa kamu lupakan, nomor 2 ya. Kalau aku tadi udah tuh kasih tahu ke nomor 2 pas pulang nonton konser, malah nyungsep ke kali atau ke got, dan ya bahasa deh. Ya gitulah nomor 2 ya, hal yang memalukan pakai banget. Udah gitu banyak orang nonton di konser lagi. Aduh. Nah, kalau kamu apa sih nomor 2, coba dong kasih tahu Rian sekarang juga, baik di WhatsApp maupun Instagram. Sampai nanti jam 7 ya, sebentar lagi. Tugas Rian akan selesai, jadi selagi ada waktu, yuk silakan bergabung ya. Selamat malam sekali lagi buat kamu nomor 2. Semoga enjoy terus ya bersama Pro 2 FM dengan lagu-lagunya, dengan informasinya, dan semoga kamu semuanya juga jadi orang-orang yang berkah, yang senantiasa diberikan kemudahan, diberikan cuan yang banyak. Amin. Semoga cepat kaya raya lah. Amin ya. Nomor 2. Clap your hands. Let the bass kick.

0: be next to you.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah enggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sekian dulu buat hari ini untuk Pro 2. Terima kasih banget sudah pantengin Pro 2 FM dari jam 3 sore tadi sampai dengan sekarang sudah mau ke jam 7. Dan itu artinya Rian sudah selesai nemenin kamu hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita melanjutkan keseruan di Pro 2 FM bersama kru Pro 2 FM lainnya. Dan juga buat kamu di awal bulan Agustus ini, sekali lagi mari kita berdoa, Agustus be nice please. Ibrahim Rian signing out. Thank you so much for your attention. Tomorrow 2. See you next time and have a good day. Bye.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam tahun P2 Info Pro 2 barengan Cindy Anako. Nomor 2, Tyler Fritz menjuarai Mubadala di Open 2026 usai mengalahkan Rafael Jodar pada partai final Selasa 4 Agustus 2026. Kemenangan itu mengakhiri penantian gelar ATP 500 Fritz selama hampir 4 tahun. Laga final di William Fitzgerald Tennis Center Washington sempat tertunda satu hari akibat hujan. Fritz juga akhirnya menang 7-6, 6-4 atas Jodar yang menjalani final ATP 500 pertamanya. Dan berdasarkan laporan ATP, kedua petenis tampil solid saat melakukan servis sepanjang set pembuka. Namun Fritz bermain lebih efektif saat mengembalikan bola dan unggul melalui tiebreak. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Perubahan itu memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet tetap sesuai regulasi yang berlaku. PBSI tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, serta Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Zamil. Organisasi itu juga menyatakan mendukung mekanisme yang diterapkan World Badminton Federation dalam menjaga integritas olahraga. PBSI juga mengetahui BWF sedang menjalankan proses judicial proceedings terkait dugaan pelanggaran integritas. Organisasi itu juga memahami sejumlah pemain Indonesia

Ferrari. Ia juga menepis spekulasi kepindahan ke tim lain di tengah ketidakpastian peluang promosi ke Ferrari. Melansir Formula One, pernyataan itu disampaikan oleh Birman dalam podcast Beyond the Grids di tanggal 29 Juli 2026 saat membahas masa depannya di F1. Spekulasi itu juga muncul karena peluang Birman promosi ke Ferrari dinilai semakin berat setelah Lewis Hamilton kembali tampil kompetitif. Birman juga mengakui situasi sekarang berbeda dibanding beberapa bulan lalu. Meski demikian, ia memilih tetap tenang menghadapi situasi tersebut. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam teman P2. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hadir barengan Siri Anako di malam hari ini untuk edisi Rabu, tepatnya di tanggal 5 Agustus 2026 malam Kamis. Hai, pantesan rame ya tadi jalan teman P2. Kita kayak berpikir ini hari apa, ternyata malam Kamis. Have fun ya buat kamu teman P2 yang lagi pada malam Kamisan barengan pacarnya yang after LDR panjang. Atau buat kamu yang jomblo, gak usah sedih. Kamu bisa pantengin P2 FM Gorontalo. Kamu bisa happy-happy bareng-barengan Sini Anako. Karena di sini banyak banget juga informasi terupdate yang bakal aku share ke kamu. Dan lagu-lagu terbaik juga yang udah disiapin sama MD kita bakal nemenin hari kamu.

0: Tower 22 yang sekali lagunya harus kita hentikan. Kita break untuk azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan, la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan apa berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, masih zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempat deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu gak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu gak alasan dia kenapa selama 2 tahun gak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk, kan butuh asupan kita.
1: Nah, lagi diet.
2: Nih, pakai cara diet segala. Waktunya makan ya makan.
1: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
2: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
1: Hah? Tonga?
2: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
1: Masa?
2: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh.
1: Yuk makan. Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
2: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
1: Biar cantiknya luar dalam.
2: Wah, terserah. Udahlah, capek.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik Kabo, teman terbaik 2 jam 7 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan masih barengan sini anak teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, kali ini ada rumah produksi Falcon Picture yang kembali nyiapin proyek adaptasi dari film Korea Selatan. Kali ini Falcon itu menghadirkan versi Indonesia dari film aksi komedi Midnight Runners yang sukses besar saat dirilis di tahun 2017, teman Pro 2. Nah, film ini bakal disutradarai sama Daniel Rifki, sementara dua karakter utama yang ada versi original diperankan oleh Park Seo Joon dan Kang Hanul itu bakal dimainkan sama Keisha Alvaro dan juga Paul Aro, teman berdua. Kabar ini juga diumumkan melalui media sosial Falcon Picture, meski belum mengungkapin jadwal penayangan, tapi rumah produksi memastikan proyek remake film Korea itu lagi dipersiapkan, teman berdua. Versi original Midnight Runners kisahnya dua taruna akademi kepolisian yang menjalin persahabatan after menjalani pelatihan bersama. Dan suatu malam mereka tuh menyaksikan seorang perempuan diculik tepat di depan mata mereka. Nah, keduanya segera melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang, tapi karena penanganan kasus dinilai berjalan lambat, mereka memutuskan melakukan penyelidikan sendiri demi menyelamatkan korban, teman berdua. Film garapan sutradara Jason Kim ini dapatin sambutan positif sejak dirilis tahun 2017 itu. Midnight Runners juga berhasil jadi salah satu film Korea terlaris di tahun itu sendiri, teman berdua. Nah, kesuksesan film ini juga melahirkan remake di India di tahun 2022. Judulnya Sakini Dakini, teman berdua. Berbeda dari versi Korea, adaptasi India itu menampilkan Regina Cassandra dan Nivetha Thomas sebagai dua pemeran utamanya. Dan sekarang giliran Indonesia nih, teman berdua, yang bakal menghadirkan interpretasi baru dari kisah itu melalui Falcon Picture. Thank you.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang, tolong bang.
0: Bro, itu kan Kunti bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
0: Iya elah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

107,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi sini bakal ajak kamu, teman Pro 2, untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ngikutin MLC Music Live Chat, teman Pro 2, barengan Pras ya untuk guest star malam hari ini, teman Pro 2, dan tentunya dengan hostnya ada Edit dan juga Ella.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Ya, Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8, yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya bener. Biar gak itu mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya bener, ya. Bener.
0: Tapi lu punya punchline yang lucu
1: kan. Ah ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa oh, sayangnya?
1: Gak, maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya.
0: Oh,
1: Karena dia mengeluarkan single terbaru. Bener. Nih.
0: Bener. Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Pras, apalagi ya.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi yes. Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak? Atau...
0: Bukan, salah, jangan.
1: Salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes. Atau
0: bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul.
1: Ya?
0: Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
2: Benar. Terus gua jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow, lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasa itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ente kan ada 5. Berapa itu kan?
1: Betul.
0: Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apa ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Enggak usah. Kenapa sama password-nya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak. Waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mau kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Okay.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
1: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Nyari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih.
1: Iya
0: sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat. Tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, dari motor terus ke sepeda. Sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
1: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu? Lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube, gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
1: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
1: Bertahun
2: nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
1: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
1: Oke.
0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically iya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok.
1: Seriusan
2: ada.
0: Ada.
1: Serius
0: jual semut.
1: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada yang jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo tuh nyari ratunya ada pingkan mambu apa kaya.
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
1: Iya.
0: Itu random sih.
1: Pantas temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja sih.
1: Bener.
0: Bener.
1: Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh. Devi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Lu seperti Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya.
2: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu. Band kampus.
1: Unpad.
2: Unpad.
1: Wede. Anak Unpad, coy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya,
2: ngeband doang.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu
1: kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya,
2: itu
1: ya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Ya. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan. Iya.
2: Tapi gue sih nggak liatin ya.
1: Nggak liatin.
2: Masa Praja gue liatin
1: enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan. Dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya, Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses,
2: ya, proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling.
2: Sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini, gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke.
0: Berarti selama lo journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini, Free as a Bird, apa yang lo dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal gak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue gak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti.
0: Paham.
1: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah, gue harus nyari solusi nih. Gue gak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya. Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya. Dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal, ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget. Singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga. Berarti lu juga sama nih. Lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya.
2: Butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Ini dalam banget, cuy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Okay.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita tuliskan.
0: Yeah.
2: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila.
0: Betul.
1: Karena coping mechanism orang beda-beda ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
0: Iya.
1: Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mechanism.
0: Iya benar. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism tuh, coy.
0: Alright. Oke, okay, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
0: Okay.
2: Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu.
0: Yeah.
2: Jadi itu udah titik nolnya banget sih kalau gue.
0: Oke, okay, alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua?
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua adalah. Bentar, kita bantu cari ya.
1: Makasih
0: loh. Sabar cuy. Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang gitu apa yang gue mau bangun.
0: Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Okay. Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pernah sudah makan. Berbasa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke,
0: okay,
1: oke, okay, oke. Okay.
0: Berarti ada What If, worthy,
1: terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler. Yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Dia tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit.
1: Oh, tahu.
2: Lupa
1: tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Yeah, kayak yeah, gitu. Macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin.
1: Iya, iya, iya.
2: Pertama kali pacaran lagi, okay, mereka bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ.
0: Oh, wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi, do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan.
0: Oh. Okay.
2: Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, ajir gue ngapain kayak gini.
1: Oh, itu sering terjadi.
2: Itu sering terjadi. Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
0: Iya, benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
0: Iya,
2: itu
0: iya,
2: kan
0: iya,
2: opsinya kan.
0: Benar.
2: Akhirnya gue beresin. Yang gue ambil
1: naik go-kart kan. Iya kan. Iya kan. Ah ngapain sih gue begini gitu. Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
0: Iya benar.
2: Iya. Sepainful apapun bener. Malah itu yang dicari akhirnya.
0: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Pria Sebert.
0: Oke, okay.
2: Being Loose.
0: Asik. Oke, okay. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini. Okay. Ya, menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
2: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
3: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
1: Alright. Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
3: Iya. Yeah.
2: Oke. Okay. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus lakuin?
3: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind.
2: Bener.
1: Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada fase ini.
3: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
1: Yeah.
2: Oke.
3: Okay. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
3: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
3: Semuanya digas.
2: Oke.
3: Okay. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya. Yeah,
3: lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
3: Iya. Oke. Okay. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
1: Gila. Yeah. Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cuy waktu itu?
3: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
3: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus? Gue, buset.
3: Nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
3: Itu grieving yang gue rasain lama.
1: Gila.
2: Bener.
1: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
2: Iya.
3: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
3: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
3: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
2: Iya, benar.
1: Aduh.
2: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
2: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
2: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman berdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
2: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
2: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
3: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
2: Oh wow, oke.
3: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapat produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
1: Yeah.
3: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
3: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
3: Gue ngerasa worth it kok.
2: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
3: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
1: Iya.
3: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi ada.
3: Masa-masa kayak gitu ada.
1: Alright.
2: Oke, tapi kan ini jadi journaling lo kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik
1: tok gitu ya?
3: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
2: Oke. Okay.
3: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan.
1: Yeah.
3: Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
2: Oh, I see.
3: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
2: Iya. Yeah.
3: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
2: Betul,
3: kan.
2: Betul.
3: Jadi nggak pleketik plek orang tahu nih gue lagi curhat.
2: Iya. Yeah. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya. Yeah,
2: liriknya ya. Benar.
3: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya.
3: Gue ngerasa terlalu personal. Yeah. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya. Yeah, benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu,
2: betul,
1: dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
2: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
2: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
3: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
3: Okay. Di apapun.
2: Oke. Di hal apapun.
3: Jadi ya nikmatin aja.
2: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
3: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih. Lu berpikir sempet kayak gitu ya?
3: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
3: Jadi ya tetap harus kerja kan.
2: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
3: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus. Gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
2: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan itu nih? Di WhatsApp nih.
2: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
2: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa ditanya? Oh iya boleh, berarti nanya.
2: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
2: Mulai bernyanyi.
3: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
2: Okay.
3: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: terus
3: sosokan jadi gitu.
2: Point note,
3: suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
2: Okay.
3: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
2: Okay.
3: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
2: Okay.
3: Ya gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
3: Gitarer.
1: Vokaler. Dramis.
2: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
3: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis Joy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
2: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
2: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
3: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
2: Iya.
3: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue timpa gitu.
2: Wow.
3: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
3: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
2: Oh, wow.
1: Works gak?
3: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman
2: kasih. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
2: Gue udah mikir, romantis banget.
1: Iya, romantis banget.
2: Dibikin lagu, dikasih kaset gitu kayak.
1: Kalau gak works bener. Ya, gak apa-apa ya.
2: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
3: Ini aja menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja Bang ini ya?
2: Ini beda lagi.
1: Oh, beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, dari siapa nih?
2: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
2: Iya, fotonya The Beatles
1: nih.
2: Ya, itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
2: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
3: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
2: Okay.
3: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
2: Wow.
3: Bukan di EP-nya malah.
2: Okay.
3: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus. Keren.
2: Okay.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
2: So far ya.
1: Oke.
2: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
3: Thank you.
2: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
2: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Heeh. Reza Arab. Enggak ya, apa-apa dong.
2: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, benar.
2: Nge-rap.
1: DJ gitu kan.
2: Iya, benar.
3: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
2: Oke.
3: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
1: Gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih. Tapi kenapa Otong Coil coba? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
3: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
3: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter, dia ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
1: iya.
3: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
2: Bener.
1: Otong Coil ya.
3: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
2: Bisa sih, seru ya, sih.
3: Tolong dong.
2: Bener.
3: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
2: Aduh.
3: Tolong. Bener gitu.
2: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SB?
2: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya padaku.
2: Ya lagunya itu kan. Iya. Jadi di sinkronis itu kan.
1: Bener.
2: Masih di gelap malam.
3: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijain SBY udah.
2: Iya kan.
3: Gue gak butuh Grammy udah.
2: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
3: Amin.
1: Iya. MLC kita mau ngundang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
2: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
2: Boleh.
1: Iya.
2: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
2: Seru. Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
1: Yo,
2: atau ada album selanjutnya?
3: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
2: Thank you.
3: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
3: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
2: Yeah. Alright. Okay. Nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya. Semoga lancar.
2: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
3: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
3: Kalau gue bilang kesinilah.
2: Iya boleh.
3: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
2: Boleh.
1: SBY. Oh iya boleh.
3: Gimana nih? Oh iya boleh.
1: Boleh.
2: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY. Dekat kantor saya yang dulu.
3: Itu saya banyak temen gue di sana.
2: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
2: Sohib, bener.
3: Saya banyak temen gue di sana. Oke.
1: Kantor gue yang dulu.
2: Percaya.
1: Gimana cuy?
2: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
3: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
2: Betul.
3: Santai aja, keep going.
2: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
3: Medsos tuh bikin kita pressure.
2: Nah itu dia, jujur.
1: Benar.
3: Divine your happiness aja.
2: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
2: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
2: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
2: Yeah. Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP ada.
2: Ada visualizer. Apa itu?
1: Visualizer.
3: Visualizernya mulai dari minggu depan.
2: Oke.
3: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
2: Oke.
3: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
2: Okay.
3: Nanti sisanya bakal gua upload.
2: Alright.
3: Setelah itu baru mulai visualizernya.
2: Oke. Okay.
3: Seru.
2: Bisa dicek mana YouTube-nya?
3: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
2: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
3: Pras underscore-nya 17 kali.
2: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
3: Kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
2: Gak apa-apa.
3: Effort.
1: Tapi menurut gue cocok sih manggung di Synchronize dengan,
2: dengan
1: karakter lo yang ini. Eh orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
2: kutip ya. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
2: Iya. Orang biasa mana nama username IG 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
2: Nah, Bener.
1: Iya.
2: Oke, selain ini terima kasih Pras.
3: Thank you.
2: Makasih banyak. Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
2: Siap.
1: Calling ya.
3: Iya dong.
2: Alright, terima kasih juga buat teman-teman produser seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
2: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
3: Pras, makasih banyak.
2: Alright, bye-bye.
3: Bye.
2: Music
3: Life Chat.

Tahun Pro 2 udah selesai untuk siaran berjaringan barengan RRI Pro 2 Jakarta untuk MLC. Dan balik lagi kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo, masih barengan si Diana Kodijaga malam.

0: 92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Ini ada apa dengan... Oke, kita close the program, yes. Bukan program jaga malamnya, aplikasinya. Teman berdua yang kayaknya dia juga capek deh ya. Capek dengan kehidupan yang dia jalani, teman berdua. Well, teman berdua, sekarang di jam 8 lebih 58 menit, yes. 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya teman berdua masih ditemenin sama Cindy Anako untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Topiknya apa di malam hari ini? Nanti bakal aku spill ke kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Hey, yo, man.

teman terbaik kamu, teman Radio 2 Hindia. Dengan kita kesana kemana, ke Radio FM Gorontalo. Maksudnya stay tune, yes. Di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi kita 92,4 FM. Dan selamat malam buat kamu yang lagi menikmati angin malam. Anginnya kenceng banget lagi, teman Radio 2. Dari tadi kayaknya kayak gini situasinya. Tapi semoga aman deh, teman Radio 2.

Well, teman berdua kita dijaga malam jangan galau malam-malam. Selamat malam buat kamu-kamu nih teman berdua yang lagi pantengin Prado FM Gorontalo. Ini tuh tempat paling hangat dan pas buat nemenin malam kamu yang makin larut. Entah kamu yang lagi pada lembur, lagi nugas kejar deadline, lagi di jalan pulang, atau kamu tuh ya yang lagi sendirian di kamar sambil gulir-gulir lini masa media sosial atau lagi berselancar di media sosial kamu. Bolak-balik ya, abis dari TikTok ke IG, abis dari ke IG ke mana lagi, Facebook, abis ke Facebook ke Threads, abis di Street ke mana lagi tuh. Banyak banget aplikasi ya yang kamu buka tahun kedua. Saking bosannya, enggak tahu mau ngapain, enggak malam Kamisan juga sendirian aja di kosan, di rumah atau di mana aja teman berdua. Tapi teman berdua, malam hari biasanya itu tuh jadi momen di mana suasana mulai tenang, pikiran kita makin jernih. Tapi kalau kita buka media sosial belakangan ini, situasinya benar-benar berbanding terbalik. Bising, panas dan sering bikin elus dada teman berdua. Pasti Ngoni sempat tuh teman berdua ngelihat berita viral beberapa hari terakhir ini soal seseorang yang nge-share keluhan soal fasilitas layanan kesehatan, tapi malah diserbu sama komentar-komentar pedas dan nir empati dari oknum netizen. Nah, tragisnya teman berdua, enggak lama setelah itu yang bersangkutan itu meninggal dunia teman berdua. Jujur kejadian ini tuh bikin kita merinding dan juga prihatin teman berdua. Ngetik komentar di sosial media itu cuma butuh waktu hitungan detik. Tapi dampaknya bisa seumur hidup buat orang lain dan juga keluarga yang ditinggalkan teman berdua. Kenapa sih di era digital sekarang rasa empati itu gampang sekali luntur cuma demi dapetin likes, kelihatan lucu, atau merasa paling benar teman berdua. Nah malam ini teman berdua di Jaga Malam, aku udah nyiapin di pollingan dan juga di question box yang bisa kamu komen untuk didiskusikan dengan santai tapi dalam juga teman berdua. Jadi di pollingan teman berdua, pertanyaannya, menurut kamu apa sih penyebab utama orang gampang sekali ngetik jahat di media sosial? Yang pertama merasa anonim atau aman, yang kedua cuma pengen ikut-ikutan, yang ketiga krisis rasa empati, dan keempat cari perhatian atau FOMO teman berdua. Nah di question boxnya juga ada teman berdua. Aku pengen dengar suara hati dan pesan mendalam kamu. Satu pesan ya, yang pengen kamu sampaikan buat netizen yang suka ngasal ngetik komentar jahat teman berdua. Kalau bisa spill pesan terbaik kamu di IG-nya Pro2 di @pro2_gorontalo. Atau kamu bisa komen juga di WhatsApp-nya Pro2 08 11 43 000 000 2. Line telepon kita boleh gabung banget teman Pro2 di 08 12 15 9 24.

0: Sayang. Sayang.
1: Ma.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?

92,4 Proud FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Kali Cheese dengan Melting. Ini saking menikmatinya aku terhipnotis, teman berdua. Terhipnotis dan itu udah habis, teman berdua. Nah, teman berdua, kalau kita ngebahas soal fenomena nirempati atau ketika nasal di media sosial, ternyata ada penjelasan ilmiahnya di bidang psikologi cyber atau cyber psychology. Kenapa sih orang yang kelihatan manis di dunia nyata bisa mendadak jadi sangat pedas di kolom komentar? Yang pertama, teman berdua, online disinhibition effect atau efek ini efek bebas hambatan digital. Jadi saat kita mengetik di balik layar handphone, kita tuh nggak melihat wajah, mata, atau gestur tubuh lawan bicara kita. Nggak ada respon emosi langsung secara fisik yang akibatnya benteng rasa canggung dan rasa empati alami manusia itu mendadak lumpuh. Orang merasa seperti berteriak di ruang kosong padahal ada manusia nyata yang menerima dampaknya. Yang kedua, dampak fatigue atau juga emosi malam hari dan emosi di malam hari, teman berdua. Jadi secara psikologis, setelah seharian beraktivitas, tingkat self-control atau kontrol diri seseorang itu biasanya menurun karena lelah. Nah, di saat inilah orang yang gampang melampiaskan rasa stresnya, insecurity-nya, atau kekecewaan hidupnya ke akun-akun yang lagi viral di internet, teman berdua. Menghujat orang lain jadi cara instan, tapi toksik, teman berdua, buat merasa lebih baik atau lebih berkuasa. Yang ketiga, lupa bahwa di balik akun ada manusia, teman berdua. Layar handphone bikin kita nganggap akun media sosial itu cuma ya sekadar gambar dan teks saja. Padahal di balik akun itu ada manusia bernapas yang punya kondisi psikologis, rasa lelah, dan juga masalah hidup yang kita gak pernah tahu seberapa beratnya, teman berdua. Ingat, teman berdua, jempol kita bisa jadi pelindung, tapi bisa juga jadi senjata berbahaya. Sebelum memencet tombol send, jeda sebentar dan pikirkan dampaknya, teman berdua.

Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: So bilang apa? Mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tiba pada bilang kamar jambok baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dipersembahkan Kita Indonesia.
1: Ada waktunya karya sang hamba. Seringkali perbedaan kecil maupun besar menjadi perbincangan, bahkan tak jarang tergiring pada sesi perdebatan yang berujung pada permusuhan. Beragam-ragam topiknya, entah soal si putih dan si hitam, si kurus dan si gendut, si miskin dan si kaya, si kuasa dan si jelata, si elok dan si buruk, dan banyak lagi. Membuatku muak saja. Manusia, tidakkah kalian malu pada mereka yang kau anggap tak bernyawa hanya karena mereka tak bernafas? Matahari dan bulan pun tertawa melihat tingkah laku kalian yang masih seringkali merasa lebih superior dari yang lainnya. Tidakkah kau sadar mereka yang selalu bersinar pun tak pernah mempersoalkan siapa yang lebih terang, karena mereka sadar semua ada waktunya. 27 Juli 2025.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 mengenal apa tadi itu? El Tasya ya, terpatri teman Pro 2 ini single 2025 yang nemenin kamu di jam 9 lebih 51 mau 52 menit teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kita masih di jaga malu, jangan galau malam-malam. Masih nungguin juga respon kamu di IG-nya Pro 2, teman Pro 2 di @pro2_gorontalo. Bentar aku cek dulu apakah di IG udah ada. Dan yang belum merapat di IG-nya Pro 2 boleh mampir aja dulu ya teman Pro 2 untuk ikutan topik di malam hari ini. Yang topiknya juga mau dibilang berat kagak, ringan kok teman Pro 2 ya, ringan banget. Cuman kayak mungkin kamu pelakunya ya, yang suka komen-komen jahat di kolom komentar. Ya minimal kalau gak mau ngasih kata ataupun kalimat yang positif teman Pro 2, ya skip aja gitu ya. Tahan tangan, mulut kamu untuk berkomentar teman Pro 2. Karena ya yang kamu komen juga manusia, sesama manusia gak boleh jahat teman Pro 2. Dia juga punya hati, kecuali dia gak punya hati. Ya kamu tau dari mana coba dia gak punya hati teman berdua. Kecuali emang orangnya kebal ya sama komen-komen negatif. Cuman kan ya lihat situasi dan kondisi juga ya teman berdua. Orangnya sakit terus juga dia hanya meluapkan apa yang dia rasain di tweets. Eh kamu komennya jahat banget. Ada tuh komen yang kayak dia bilang potong aja nadinya kak biar cepet ditangani. Aduh sakit parah tuh orang yang komen. Yang komen juga tenaga kesehatan lagi teman Pro 2 ya. Sekarang juga orang-orang pada berbondong-bondong bikin video permohonan maaf teman Pro 2. Ya percuma sih ya, orangnya udah gak ada juga teman Pro 2. Tapi semoga ini jadi pelajaran ya teman Pro 2 buat netizen yang suka komen sembarangan. Entah apa yang ada di pikiran mereka sampai harus meninggalkan jejak komentar yang sangat-sangat buruk seperti itu teman Pro 2. Mungkin kalau kamu pengen ngetik, aku sih di tim yang difilter dulu ya. Emosi kamu udah diluapin nih dalam ketikan teman berdua, tapi dibaca lagi sebanyak 3 kali. Dan itu di kayak balikin ke diri kamu, ke posisi kamu. Kalau kamu dikomentarin yang kayak begitu, perasaan kamu gimana? Nah, kalau udah berasa, berarti dihapus tuh chatnya teman berdua atau ketikannya. Biar orang yang kamu komen juga yang sakit, jangan sampai makin drop teman berdua.

0: share foto memacukan ini di grup sekolahan.
1: Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang ngeliat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, nah udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.

94.4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam buat Denny yang komen IG-nya Pro 2, teman Pro 2. Dia bilang pesannya itu, ingat ketikanmu malam ini bisa jadi doa buruk yang berbalik ke hidup kamu besok. Kalau gak bisa ngasih kata-kata yang menguatkan, minimal jangan menambah beban orang yang lagi berjuang. Ini pesan yang dalam ya dari Denny, teman Pro 2. Karena roda kehidupan itu berputar, kita gak pernah tahu kapan kita butuh kebaikan orang lain. Yang kedua ada Clarissa. Clarissa bilang, gue ingin kalau yang dapat komentar jahat itu anggota keluarga kamu sendiri yang lagi sakit atau kena masalah. Masih tega ngerti gitu. Be human first before being a netizen, teman berdua. Spot on Clarissa, yes. Jadilah manusia berempati sebelum jadi netizen. Yang ketiga ini ada Fajar. Dibilang belajarlah menahan diri, betul. Jempol yang gak terkontrol itu cerminan dari hati yang belum selesai sama dirinya sendiri, teman berdua. Ini jelek banget dah ya. Analisis yang sangat tajam dari Fajar, teman berdua. Terima kasih ya buat kamu yang udah ikutan respon. Next, nanti aku bakal bacain kalau ada yang lagi yang gabung di IG-nya Pro 2, di @pro2_gorontalo, teman berdua. Aku masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di Pro 2 FM Gorontalo. Kali ini ada Gamila Arif featuring Abeng Alter dengan

terlarut ya. Sama yang kedua ada Malik dan The Essentials, Kita Bikin Romantis. Dan yang ketiga ada lagunya Ed Sheeran featuring Lil Baby dengan Two Step.

Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 lagi-lagi aku bacain responnya di IG-nya Pro 2. Selamat malam buat Indot Blue yang ikutan polling. Krisis rasa empati, terus juga Geldot Lang memilih hal yang sama. Dan untuk In Blue 1 ini dia ikut komen di question box, katanya ketikanmu mencerminkan akhlakmu. Dia mau ditemenin sama lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Aku gak ada salah sih. Bentar. Salah Apa Aku. Ini lagunya Fajar Nur ya, untuk In Blue. Kalau gitu langsung kita play aja buat In Blue requestannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengar

0: Besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang bakso sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
2: Dinda,

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik, syukran.
1: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan? Ninja Quarter-Life Crisis QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu
2: betul. Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, penulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, apa nih lo yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
2: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

Taylor Swift dengan All of the Girls You Love Before, teman Pro 2 single 2023. Nganterin kamu di menit 49 dan teman Pro 2 ngadepin riuhnya dunia digital yang kadang nirampati, ada dua hal yang wajib kita pegang, cara kita menjaga etika diri dan juga cara kita menjaga kesehatan mental kita sendiri. Teman Pro 2, yang pertama prinsip think sebelum berkomentar. T-nya apa? Apakah informasi yang kita komentari itu benar fakta atau sekadar hoax atau asumsi? Jadi T-nya itu is it true? Terus H-nya is it helpful? Apakah ketika kita membantu menyelesaikan masalah atau cuma nambah keruh? I-nya tahun kedua is it inspiring? Apakah memberikan dampak positif? N-nya is it necessary tahun kedua? Apakah memang perlu kita ikut nimbrung? Kalau nggak penting, ya mending scroll terus tahun kedua. Nggak usah komen, nggak usah ninggalin jejak. Dan K-nya tahun kedua is it kind? Apakah kalimat kita santun dan tidak menyakiti martabat orang lain? Yang kedua, buat kamu yang lagi merasa stres atau down karena medsos, kalau lini masa kamu mulai terasa beracun atau toksik, atau kamu sendiri sedang ada di posisi sulit dan gampang terpengaruh komentar negatif, lakukan digital detox tahun kedua. Matikan notifikasi handphone kamu, jauhi kolom komentar, dan kembalilah ke dunia nyata tahun kedua. Luapin isi hati kamu ke keluarga, maybe sahabat dekat, atau orang kepercayaan yang benar-benar peduli sama kondisi kamu. Ingat tahun kedua, kesehatan mental dan kedamaian pikiran kamu jauh lebih berharga daripada validasi apapun di dunia maya. Well, menit 51 dari jam 10, aku sudah sampai di sini untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan komen untuk topik kita di malam hari ini. Pesan aku, dunia digital itu cuma perantara, teman kedua. Tapi manusia di baliknya adalah nyata. So, yuk kita jadikan internet itu sebagai tempat yang lebih ramah, lebih hangat, dan penuh empati. Satu kalimat baik yang kamu ketik malam ini bisa jadi alasan seseorang buat bertahan esok hari tahun kedua. Sini pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat istirahat, matikan layar handphone kamu, rebahkan badan, dan semoga mimpi indah tahun kedua. Stay safe, stay kind, and good night. Bye-bye.

0: Ya terus perang perang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pemirsa, puluhan siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi.
4: Bu, kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
5: Harus banget, nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
4: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
5: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
4: Terus kalau banjir gimana?
5: Kalau banjir.

0: selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.

0: go anywhere.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga,

0: tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: tidak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu enggak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu enggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu enggak sih?
1: Enggak ada masalah yang enggak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Selamat malam para penumpang yang terhormat yang cintanya tak seberapa. Selamat datang di perubahan kerapuan dengan tujuan menikahkan. Perubahan kehadiran tinggalkan kemudian sia-sia.
2: Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa jendela pesawat nggak dibuka aja? Nah, di balik semua itu, ada alasan tersendiri yang mengakibatkan penumpang dalam pesawat akan mengalami kematian loh. Kok bisa? Hal tersebut karena ketinggian pesawat, sehingga menyebabkan atmosfer semakin menipis dan kadar oksigen yang berkurang, serta suhu kabin di luar pesawat akan menjadi lebih dingin hingga mencapai minus 51 derajat Celcius jika ketinggiannya pada 11.000 meter. Tekanan udara pada pesawat diperoleh dari udara yang dimampatkan, diisap, dan dipanaskan melalui mesin turbin. Makanya, jendela pesawat tidak boleh dibuka. Kalau tetap dibuka, akan menyebabkan kondisi di dalam kabin akan sangat dingin dan minimnya oksigen sama seperti di luar kabin.

0: next to you.
1: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
2: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

tahun kedua dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke rekan-rekan kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Nabi katakan, la yuhafidhu ala salatid duha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan, dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali, berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali, berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala.

Orang-orang yang suka kembali kepada Allah itu orang yang dicintai oleh Allah SWT. Mau dapat cinta Allah, mau tergolong sebagai hamba yang suka kembali kepada Allah, cuma 2 rakaat setiap hari saja, 2 rakaat, tidak usah 4. Kalau kesulitan 4, salat duha itu tidak ada batasnya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, 2 rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya 2 rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahiyah sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Bosan sekali eh, tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit, ayo. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu nggak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih, biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, Ibro, coba cek info tentang klinomania.
0: Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini, biar tidak jadi budak bantal.
1: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan, jangan kalah sama kasur.
2: Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga nggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

0: kamu. Prodo FM.
1: Waktunya info Prodo. Di informasi yang pertama, Teman Prodo, Wake One mengumumkan Sangyeon Alpha Drive One akan menjalani operasi setelah didiagnosis polip pita suara Selasa 4 Agustus 2026. Agensi menyatakan tindakan tersebut dilakukan demi memprioritaskan kesehatan serta pemulihan sang artis secara menyeluruh terlebih dahulu. Sebelumnya, Wake One menjelaskan Sangyeon disarankan membatasi penggunaan suara setelah mengalami ketidaknyamanan pada tenggorokannya dan memeriksakan diri. Pemeriksaan lanjutan serta perawatan kemudian terus dilakukan sebelum hasil terbaru memastikan diagnosis polip pita suara. Berdasarkan hasil pemeriksaan terbaru, dokter menyatakan kondisi tersebut memerlukan tindakan operasi pengangkatan polip pita suara. Operasi ini dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu tanggal 5 Agustus sesuai dengan rekomendasi tim medis yang menangani Sangyeon langsung. Informasi yang kedua, Teman Prodo, grup vokal asal Indonesia Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana berjudul Island Girl pada tanggal 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong. Single Hong sendiri resmi dirilis pada tanggal 31 Juli 2026 dan menjadi pembuka menuju album penuh pertama mereka. Lagu ini mengusung warna pop ceria dengan sentuhan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas grup tersebut. Salah satu elemen yang mencuri perhatian adalah penggunaan suara klakson angkot sebagai bagian dari aransemen musik. Sentuhan tersebut memberikan identitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Di informasi yang terakhir, Teman Prodo, istilah mixtape kini sering menjadi dijumpai berbagai platform musik digital. Namun banyak pendengar yang masih menganggap mixtape sama dengan album atau sekedar kumpulan lagu. Mixtape sendiri awalnya merujuk pada kumpulan lagu yang disusun di kaset pita atau kaset tape. Kini istilah tersebut juga digunakan untuk proyek musik yang dirilis secara profesional. Lansir dari Victrola, proses pembuatan mixtape umumnya lebih fleksibel dibandingkan dengan album. Musisi memiliki kebebasan bereksperimen tanpa mengikuti konsep maupun strategi pemasaran album resmi. Sejarah mixtape sendiri berakal dari budaya hip-hop di New York pada tahun 1970-an. DJ merekam penampilan bersama rapper ke kaset lalu membagikannya kepada komunitas sebagai media promosi. Berbeda dengan album, mixtape memberikan ruang lebih luas bagi musisi untuk bereksperimen. Banyak artis yang memanfaatkannya untuk memperkenalkan gaya bermusik baru kepada pendengar mixtape. Sekian info Prodo.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi

94.4 DFM, teman terbaik kamu. Ada Armada dengan Awas Jatuh Cinta nih, turun berdua. Sudah mengawali pagi hari kita ini nih di pukul 6:12 waktu Indonesia Tengah, bersama dengan Dodi Paneo nih, turun berdua. Ya waduh, gak berasa 3 hari tuh libur, sekarang siaran lagi nih. Jadi berasa aneh banget nih ya, turun berdua. Semoga kalian bersemangat di pagi hari ini ya. Untuk hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 nih, teman-teman berdua, ada sejumlah informasi menarik yang bakal aku suguhin buat kalian di pagi hari ini. Salah satunya nih, teman-teman berdua, dari harga sejumlah komoditas pangan utama di Provinsi Gorontalo yang alhamdulillah mengalami penurunan seiring melimpahnya pasokan hasil panen hortikultura nih, teman-teman berdua. Kalau berdasarkan pantauan dari RRI di Pasar Rabu

Dallas, Kota Gorontalo. Pertanggal 5 Agustus hari Rabu kemarin ya, 2026, cabai rawit dijual dengan harga 40.000 kilogram per kilogram ya. Tomat tuh ada di kisaran 5.000 sampai dengan 8.000 per kilogram, dan bawang merah itu 18.000 sampai dengan 25.000 per kilogramnya. Penurunan harga tersebut tuh dipengaruhi sama melimpahnya produksi lokal yang didukung masuknya pasokan komoditas dari luar daerah ya. Di mana kondisi ini membuat stok di pasar meningkat sehingga harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat itu bergerak turun nih. Nah, Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahua, ini mengatakan melimpahnya pasokan hortikultura ini merupakan dampak dari musim panen yang berlangsung di sejumlah sentra produksi, baik di Gorontalo maupun daerah pemasok lainnya nih, turun kedua. Nah, menurutnya kondisi tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat karena kebutuhan pangan yang bisa dibeli dengan harga yang lebih terjangkau, terutama di tengah musim kemarau yang saat ini tuh melanda Gorontalo. Berasa nggak sih kalau tiap malam tuh dingin banget, anginnya tuh kencang banget nih, turun kedua ya. Mungkin karena efek dari musim kemarau saat ini nih. Nah, di sisi lain, dia juga mengingatkan kalau penurunan harga yang terlalu dalam juga perlu menjadi perhatian, karena sebenarnya ini dapat mempengaruhi pendapatan petani ya, khususnya mereka yang sedang memasuki masa panen raya. Profesor Iqbal nih bilang, memberikan penilaian ya, pemerintah bersama dengan para pelaku usaha ini perlu untuk menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan pemasaran supaya harga tetap stabil tanpa merugikan kasihan petani maupun juga konsumennya. Nah, penurunan harga komoditas hortikultura ini di Gorontalo ya diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem distribusi pangan. Dengan demikian, stabilitas harga itu dapat dipertahankan tanpa mengurangi keuntungan yang layak bagi para petani kita.

Teman-teman berdua, kemarin mungkin kalian sempat lihat ada video wali kota kota Bandung ya, kalau nggak salah tuh si Pak Farhan yang marah-marah ke sejumlah pihak pemilik tempat apa ya, kalau nggak salah tuh lapangan padel deh ya, yang mereka tuh bangun lapangan padelnya dan pohon di sekitaran lapangan tersebut ditebang sama mereka dan disembunyikan. Jadi kayak tanda-tanda hasil ditebangnya itu tuh mereka coba untuk sembunyikan dan akhirnya dari pemerintah kota menjatuhkan sanksi terhadap subkontraktor Videotron yang terletak di jalan LLRE Marta Dinata Kota Bandung. Nah, subkontraktor tersebut terbukti terlibat melakukan penebangan 10 pohon secara ilegal nih tahun kedua dan pelaku dinilai melanggar Perda nomor 3 tahun 2026. Jadi ini kayaknya juga menjadi pembelajaran buat kita semua ya tahun kedua, apalagi untuk kalian yang mungkin punya rencana buka usaha gitu di kota Gorontalo. Perda ini juga kayaknya berlaku deh teman-teman berdua ya. Intinya kayak jangan sembarangan untuk nembang pohon, apalagi kalau misalnya pohon-pohon tersebut tuh ada di area perkotaan. Nah, dia menyebutkan kalau pelaku sudah membayar sanksi berupa denda 100 juta dan bakal mengganti pohon yang ditebang dengan menanam 100 pohon. Adapun pelaku melakukan penebangan karena menilai keberadaan pohon ini telah menghalangi videotronnya nih teman-teman kedua ya. Mengganti untuk satu pohon yang ditebang 100 pohon dan ganti sanksi biaya paksa 100 juta rupiah. Sekarang Bambang menyebut videotron ini sudah disegel sama Pemkot Bandung hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan. Dan selain itu juga pihaknya akan terus melakukan penelusuran untuk mengungkap ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain nih teman-teman berdua ya. Sebelumnya ada sekitar 10 pohon yang berdiri di trotoar jalan LLRE Marta Dinata Kota Bandung yang ditebang secara ilegal nih teman-teman berdua atau sepihak ya. Dari pantauan terlihat pohon yang ditebang itu berada di depan bangunan 69 Pedal nih teman-teman berdua. Nah itu tuh ternyata memang bukan tempat pedal ya, dia tuh bisnisnya videotron gitu. Nah, sisa tebangan pohon itu terlihat sudah dicor dan ditutupi dengan tanaman lain yang lebih kecil, diduga untuk menghilangkan bukti penebangan. Hal itu membuat geram Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dan Farhan mengaku sudah mengantungi identitas pelaku yang menebang pohon secara ilegal tersebut. Dia pun mengaku akan segera menyeret pelaku untuk diproses hukum nih tahun kedua. Selain itu, Farhan akan berkoordinasi dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Kementerian Lingkungan Hidup karena menurut dia ada aturan yang tertera di Perprov Jabar dan Kementerian Lingkungan Hidup yang mengatur soal larangan menebang pohon sembarangan. Jangan asal-asalan kayak gitu nih teman-teman. Kayaknya juga kita di Gorontalo seperti itu. Khusus yang mana sebenarnya kita di Gorontalo tuh memang kalau di bagian perkotaan ininya juga ada beberapa bagian-bagian yang pohon-pohonnya tuh sudah ditebang nih teman-teman. Sayangnya sudah ditebang, tapi ya mungkin untuk pembangunan ya. Nah, itu mungkin sudah mengantongi izin, nih, teman-teman dua ya. Kalau untuk penebangannya secara ilegal, tentu nggak boleh nih, teman-teman dua. Mudah-mudahan aturan ini juga berlaku di kota kita nih, teman-teman dua. Sehingga para pengusaha kedepannya nanti itu tidak bisa asal-asalan untuk menebang pohon demi bisnis mereka.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Oh iya,
1: iya. Kita kan masih muda.
3: Maaf ya Caca,
1: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
3: Maksa gitu. Banget kalau kamu mah.
4: Boleh.
1: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
4: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
3: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk itu,
1: kapan
3: udah buruk.
1: Kapan terjadinya?
4: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. Pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
1: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
4: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
1: Oh gitu, okay. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
3: bosnya,
1: teman
3: gitu,
1: kerja?
3: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
4: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
1: Lebih ke owner? Bosnya ya? Kalau apa bosi? Yep.
3: Atau
4: sama
1: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
3: atau suka semena-mena gitu ya?
1: Jangan
4: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi
1: ya. At least itu jadi memori kamu, dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
3: Betul.
1: Gitu.
3: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
4: Jadi pokoknya jadi owner itu pemarah sekali.
1: Pemarah. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
4: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what?
4: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
5: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oke, teman-teman berdua, di informasi terakhir untuk jam 6 sebelum nanti kita ke hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo. Ini dari dunia sepak bola tanah air ya. Ini kekalahan timnas Indonesia dari Vietnam menuntut John Hartman untuk melakukan evaluasi dari timnas Indonesia jelang menghadapi Singapura pada lanjutan Piala AFF 2026. Nah, timnas Indonesia kan dihajar 0-3 sama Vietnam dalam laga ketiga fase grup Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari hari Senin tanggal 3 kemarin nih, tahun kedua ya. Nah, pasukan Garuda nih gagal membendung penetrasi tinggi armada Kim Sang-sik yang lantas hal ini membuat Hartman perlu memutar otak lebih keras lagi dalam waktu singkat karena tanding kontra Singapura di hari Jumat besok ya. Ini timnas juga udah pada berangkat nih, tahun kedua. Jadi laga hidup mati tim Merah Putih Indonesia yang wajib menang kalau ingin mengunci tiket semifinal nih, tahun kedua. Jadi lantaran kocar-kacir saat meladeni Vietnam, potensi Hartman untuk melakukan segenap perubahan sangat mungkin terjadi. Hal ini merujuk soal rotasi pemain maupun pergantian formasi. Dan muncul pertanyaan, lantas apa yang akan perlu diperbaiki sama John Hartman di turnamen kedua ya? Pertama, membenahi kesadaran bermain dengan formasi 3 back di turnamen kedua ya. Lanjut, yang kedua adalah rotasi penjaga gawang. Sama yang terakhir nih, turnamen kedua, ada kemungkinannya ya. Ini nih turnamen kedua untuk utak-atik back. Karena Jordi Amat yang juga tidak dalam performa terbaiknya. Karena buat Jordi nampaknya faktor penurunan kualitas ini dipengaruhi usia yang tidak lagi prima. Dan ex pemain Espanyol itu sekarang sudah menginjak 34 tahun nih turnamen kedua ya. Rizky Ridho juga yang sempat teledor saat jumpa Vietnam bisa saja diistirahatkan Hartman. Tetapi posisi opsi back yang kualitasnya serupa dengan sang kapten itu tidak melimpah. Maka dari itu Ridho masih berpeluang tampil untuk bertemu dengan Singapura nanti. Kita lihat juga di lini serang saat ini Ragnar Oratmangun punya kans besar untuk dirotasi Hartman ya. Karena penyerang Persib Bandung itu terlihat tidak fit di laga kontra Vietnam. Alasan fisik itu jadi faktor utama lantaran Ragnar juga sempat absen di laga perdana lawan Kamboja nih, turnamen kedua ya. Sama penyerangan di lini tengah. Kalau kita lihat di samping itu gelandang timnas Indonesia kiranya juga perlu penyegaran ya. Tapi atas dasar kedalaman skuad Merah Putih terbatas, double pivot Ivan Jenner dan Mark Lok ini masih jadi opsi terbaik saat ini nih, turnamen kedua. Kalau Hartman berani saja apa ya? Bisa saja pemain yang lain juga jadi pilihan nih, turnamen kedua. Kayak Raihan Anan, ada Kadek Agung dan Jordi Amat yang main lebih maju dibandingkan sebelumnya. Kita berharap semoga nanti timnas Indonesia tuh bisa memberikan hasil terbaiknya di Piala AFF 2026 yang saat ini sedang berlangsung di turnamen kedua ya. Amin.

0: gue, ada teman-teman, dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok enggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Hah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada

Oke, Dr. Veda, sekarang waktunya untuk hasil rekapan chat Indonesia Top 20 untuk edisi 1 tanggal 1 Agustus 2026 kemarin nih, Dr. Veda, lagu Indonesia ya. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ya, sama Sheila on 7, sederhana tuh yang turun atau keluar dari chat nih, Dr. Veda. Dan tentunya kalau misalnya ada yang keluar, ada juga yang masuk nih. Kita masuk di posisi ke-20 untuk nih entry kita yang pertama nih, Dr. Veda, ada Kendrick dengan Semesta.

0: Selanjutnya di posisi ke-19, Syahrafi featuring Rini, Salah Paham Lagi. Di posisi ke-18, Nintendo No. 2, Vanessa Z featuring Roni Farulian, Takkan Terulang. Di posisi ke-17, Nintendo No. 2, Roni Farulian, Walls, Akhir Zaman. Lanjut di posisi ke-16, Nintendo No. 2, new entry yang kedua, Sabrina Leaner, Selesai. Di posisi ke-15 Nintendo No. 2 kita punya Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-15 Nintendo No. 2 ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Lanjut di posisi ke-13 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Masuk di posisi ke-12 nih, Teh Hijau dari Tulus. Di posisi ke-11 kita punya Rizwan Fadila featuring Rans Boys dan Mahal Ini, Seketika. Termasuk di 10 besar, diawali dulu dari lagunya It Gitaf, Berusaha di Bawah Hujan. Selanjutnya di posisi ke-9, Nintendo No. 2, Remuk dari Angie Carvalho. Masuk di posisi ke-8, Nintendo No. 2, Turun 2 Peringkat, Pura-Pura dari Lyodra. Di posisi ke-7, kita punya Wisnu Santika, featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Lanjut di posisi ke-6, Nintendo No. 2 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-5, Nintendo No. 2 ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Selanjutnya di posisi ke-4, Nintendo No. 2 ada Dipa Barus featuring Hindia, Nafas. Di posisi ke-3 Nintendo No. 2 ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan untuk di posisi runner-up Nintendo No. 2 Nuna dengan Rollerblade. Untuk jawara kita Nintendo No. 2, Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
6: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, Detron Video sudah di jam 7 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk update dulu informasi perakiraan cuaca di hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang akan disampaikan sama perakirawan Said Mahadir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk jalur penerbangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

94 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini nih, turun kedua ya. Aku nih mau membahas tentang kejadian yang memang lagi viral belakangan ini nih, turun kedua, soal tenaga kesehatan yang melakukan perundungan atau penghinaan kepada pasien BPJS kesehatan, yang mana kejadian ini menjadi sorotan tajam publik karena dinilai sangat tidak manusiawi dan mencederai etika profesi medis di turun kedua ya. Peristiwa tragis ini bermula dari keluhan seorang pasien bernama Yurizal Tri Sirawan di platform media sosial Threads pada tanggal 22 Juli 2006 kemarin, yang aku sudah mengantre selama 8 jam tetapi belum mendapat kamar rawat inap. Nah, bukannya mendapatkan simpati, unggahan tersebut justru dihujani komentar negatif, ejekan kemiskinan hingga suruhan verbal yang fatal. Ketika menyuruh ke kamar jenazah atau mengiris nadinya aja sendiri. Ini parah banget sih. Sama beberapa akun yang diduga milik oknum dokter dan juga nakes. Ini situasi ini semakin memicu kemarahan publik setelah pihak keluarga mengkonfirmasi kalau Yurizal meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2006. Diduga karena terlambat mendapatkan penanganan medis yang semestinya nih, turun kedua ya. Pertanyaan untuk kalian, apakah pernah mengalami perlakuan yang tidak mengenakan, menurut berdua ya, atau kayak apa ya, pengalaman yang paling tidak menyenangkan yang pernah kamu alami saat mengantre fasilitas kesehatan menggunakan BPJS nih, menurut berdua? Pernah nggak mengalami hal-hal yang seperti apa ya, umumnya pasien BPJS tuh kayak prosedur rujukannya yang berbelit, mungkin antreannya mengular panjang, mungkin dapat alasan kamar penuh atau kuota dokter spesialisnya terbatas, kayak ada pelayanan yang cenderung diskriminatif nih, turun kedua, dari para oknum nakes nih, yang ya karena tahu kamu tuh pakai BPJS makanya mereka tuh kayak males gitu ngurusin kalian. Uang mati atau untuk obat, kayak urun biaya pasien yang kadang diminta membeli obat sendiri di luar apotek rumah sakit dengan alasan stok obat yang ditanggung BPJS sedang habis nih, turun kedua ya. Umumnya ya, atau rata-ratanya tuh hal-hal tersebut nih yang sering dirasakan sama pasien BPJS. Nah, kalau dari kalian sendiri pernah mengalami apa selama menjadi seorang pasien BPJS nih, turun kedua ya, yang memakai BPJS maksudnya ya. Intinya share ke aku nih, turun kedua, soal pengalaman yang paling tidak menyenangkan yang pernah kamu alami saat mengantri fasilitas kesehatan menggunakan BPJS. Kasih jawabannya di Instagram kita di @perdu_gorontalo atau di WhatsApp 0811 43000 222, atau di line telepon 0812 11924 nih, turun kedua. Dan jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian yang nanti bakal aku puterin dan bacain responnya di pukul 7.50 sama di pukul 8.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sepanjang pembahasan kita di topic of the day pagi hari ini nih, nanti aku bakal membahas lebih dalam lagi tentang topik pembahasan kita atau permasalahan yang saat ini aku angkat jadi topik pembahasan di topic of the day pagi hari ini nih, turun kedua.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari.

0: beneran sih. Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
2: RRI mempersembahkan Tidak Indonesia. Sesungguhnya
3: entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat asalkan gak terlalu silau. Nah kalau introvert ibarat embun yang menjujukan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu nih tahun kedua. Kita coba membahas dulu nih tentang kasus viralnya oknum nakes yang menghina pasien BPJS ya, teman kedua. Jadi kita coba dalami dulu ya. Ini tuh terjadi sebuah kasus perundungan cyber gitu, kayak dihina atau dibully di media sosial. Jadi kasus perundungan cyber sama oknum tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS kesehatan ini menjadi sorotan tajam publik karena dinilai sangat tidak manusiawi dan mencederai etika profesi medis ya, teman-teman berdua. Ada seorang pasien yang mengeluh bernama Yurizal Tri Syairawan, Syairawan ya, teman-teman berdua, di platform media sosial Threads di tanggal 22 Juli 2026 yang mengaku sudah mengantre selama 8 jam tetapi belum mendapatkan kamar rawat inap. Bukannya mendapatkan simpati, unggahan tersebut justru dihujani komentar negatif, ejekan kemiskinan, sampai dengan suruhan verbal yang fatal seperti kayak menyuruh ke kamar jenazah aja atau mengiris nadi aja sama beberapa akun yang diduga milik oknum dokter dan juga nakes. Ini situasi yang semakin memicu kemarahan publik setelah pihak keluarga mengkonfirmasi kalau Yurizal meninggal pada tanggal 31 Juli 2026 diduga karena terlambat mendapatkan penanganan medis yang semestinya. Jadi Yurizal ini mengunggah keluhannya di Threads karena tertahan selama 8 jam tanpa kejelasan ruangan rumah sakit, yang mana dia sengaja menyembunyikan nama Vaskes demi keamanan karena dirinya merupakan pasien BPJS. Gelombang rundungan dari sejumlah oknum nakes ini termasuk yang diduga oknum dokter spesialis PPDS ya, yang menyerang korbannya di kolom komentar dengan nada nirempati dan merendahkan status sosial ekonomi BPJS ini, tahun kedua. Jadi 31 Juli 2026 Yurizal dinyatakan meninggal dunia, yang mana kabar duka ini diunggah kembali sama sepupunya yang memicu viralnya kembali komentar-komentar kejam para oknum nakes tersebut di tahun kedua. Walaupun sebenarnya nakesnya tuh sudah minta maaf ya, oknumnya maksudnya. Permintaan maaf para pelaku, beberapa oknum nakes yang terlibat seperti akun yang diduga dokter BPDS di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta dan nakes RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Ini akhirnya mengunggah video permintaan maaf terbuka setelah mendapatkan kecaman masif nih tahun kedua. Nah, dari sikap Kementerian Kesehatan juga, Kemenkes RI menyayangkan sikap nirempati para nakes di ruang digital nih tahun kedua. Dan mereka mengimbau masyarakat yang menemukan pelanggaran etik atau disiplin untuk melaporkannya secara resmi ke Konsil Kesehatan Indonesia, KKI, supaya dapat ditindak tegas sesuai dengan ketentuan. Sama ada teguran dari kepala daerah juga, dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang ikut mendesak permintaan daerah terkait untuk mengevaluasi dan menjatuhkan sanksi tegas sesuai dengan aturan ASN pegawai kalau oknum terbukti melanggar kode etik pelayanan publik nih tahun kedua. Isu sistemik ini dibalik tragedi ya. Kalau kita lihat diskriminasi terhadap pengguna BPJS ini memang paling sering terjadi juga nih tahun kedua ya. Karena BPJS kalian mungkin paham lah mekanismenya ya tahun kedua. Mereka tuh BPJS tuh sebenarnya bayar per bulan ya, teman-teman berdua. Kasihan sih menurut aku, kayak orang dalam keadaan sehat bayar. Ketika sakit mau menggunakan apa yang selama ini kita bayar, tapi ya sering mendapatkan kendala dan ya udah, kalau misalnya memang kendalanya didapatkan ya tidak bisa dihindari ya. Tapi kalau misalnya di dalam itu sudah termasuk juga hinaan dan bulian dari para nakes, ini sangat miris banget di tahun kedua. Apalagi kalau misalnya kita sampai mati kalau karena minimnya penanganan BPJS itu, bukan minim sih sebenarnya, tapi kayak aku bilangnya dalam tanda kutip tuh seringkali ada perlakuan pilih kasih gitu di tahun kedua ya, kayak pasien umum sama pasien BPJS tuh memang kayak berasa banget bedanya. Publik tuh menyoroti adanya pola dan budaya nirempati yang mengakar, di mana status asuransi seringkali mempengaruhi kualitas kecepatan pelayanan dan keramahan petugas Vaskes nih teman-teman berdua. Padahal BPJS Kesehatan adalah program berbayar atau kayak iuran gitu, bukan gratisan ya, yang hak pelayanan kesehatannya tuh dilindungi sama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ini nih teman-teman berdua, krisis kesiapan infrastruktur medis ya, di luar masalah perilaku oknum, kasus ini juga memperlihatkan masalah klasik berupa keterbatasan kapasitas tempat tidur rumah sakit, antriannya mengular, dan tata kelola rujukan darurat yang belum responsif bagi pasien kritis nih tahun kedua. Cinta Laura ini bahkan
kasih tanggapannya nih Tuan Freddy di media sosial. Jadi dibilang setiap kali kasus seperti ini viral, pembahasannya langsung berputar di satu pertanyaan. Siapa yang salah dan siapa yang benar? Menurut Cinta Laura nih Tuan Freddy, justru ini bukan pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang sebenarnya lebih penting adalah, kenapa begitu banyak orang Indonesia termasuk tenaga kesehatan sering merasa bahwa pasien BPJS layak ditelantarkan hanya karena menggunakan BPJS? Nah, tingkat ketidakpercayaan publik seperti ini gak muncul dalam semalam. Ini katanya terbentuk dari cerita-cerita yang terus bermunculan selama bertahun-tahun. Ada yang terverifikasi, ada yang tidak. Tentang pasien dan keluarganya yang merasa diabaikan di saat mereka paling membutuhkan pertolongan di tahun kedua. Kayak gimana ya? Kasus BPJS ini juga salah satu masalah yang masih apa ya? Masih sering kita hadapi nih tahun kedua. Dan sayangnya seringkali hal ini terjadi. Pada ujungnya tuh kayak akhir dari ceritanya, ruginya tuh di pasien. Kalau tuduhan dalam kasus ini terbukti benar, maka mereka yang bertanggung jawab harus diminta pertanggungjawaban. Apapun hasil akhirnya, publik tetap berhak mendapatkan transparansi. Tapi di luar kasus ini ada pertanyaan yang jauh lebih besar yang perlu kita renungkan. Apakah kita tanpa kita sadari, kita sudah menciptakan sistem kesehatan di mana status asuransi seseorang mempengaruhi rasa aman mereka saat melangkah masuk ke rumah sakit. Sakit banget nih teman-teman berdua ya. Layanan kesehatan bukanlah hak istimewa bagi mereka yang mampu membayar lebih. Martabat empati dan pelayanan medis yang tepat waktu seharusnya tidak pernah bergantung pada apakah seseorang membawa kartu BPJS atau asuransi swasta. Pasien ini dan setiap keluarga di Indonesia berhak mendapatkan jawaban, akuntabilitas dan sistem kesehatan yang benar-benar bisa mereka percaya, kata Cinta Laura nih turun kedua ya. Dokter Gia kalau nggak salah juga sudah kasih statementnya nih turun kedua. Kata Dokter Gia nih, ini inti dari pernyataannya ya. Kalau misalnya nakes tuh mengaku capek sama pekerjaannya dan penanggulangan apa ya pasien BPJS yang seringkali membludak nih turun kedua. Kata Dokter Gia, pasien lebih lelah. Mereka bayar ketika tiba sakit mau ngurus BPJS-nya tuh seringkali dapat perlakuan diskriminatif. Kasian mereka. Jadi nanti lebih dalam lagi aku bakal membahas nih tahun kedua soal fakta-fakta menarik dan juga krusial dari kasus perundungan cyber sama oknum tenaga kesehatan terhadap almarhum Yurizal Tri Syairawan nih tahun kedua, menunjukkan beberapa tragisnya sebenarnya kalau kita lihat dampak dari hilangnya MPT medis di ruang digital saat ini. Jangan lupa kasih jawaban kalian nih teman-teman berdua soal pertanyaan aku. Pernah enggak punya pengalaman yang tidak menyenangkan nih teman-teman berdua yang pernah kamu alami saat mengantre fasilitas kesehatan menggunakan BPJS? Kasih jawaban kalian di Instagram kita. Kalian tinggal cek story terbaru aja ya. Di situ juga ada beberapa pilihan yang udah aku coba kasih. Kalau kalian lihat di postingan story terbaru kita, itu ada pilihan pertama, antri mengular panjang, atau prosedur rujukan yang ribet, atau pelayanan yang diskriminatif dan alasan kamar penuh nih teman-teman berdua ya. Jadi itu ada beberapa apa ya, pengalaman yang tidak menyenangkan yang umumnya dialami sama pasien yang menggunakan BPJS di fasilitas kesehatan. Atau kalau misalnya kamu punya jawaban lain yang pernah kamu alami pengalamannya, kasih juga di Instagram kita ya. Di story, masih di story yang sama di question box yang aku sediain tadi. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih tahun kedua. Nanti di pukul 7:51 lah ya tahun kedua, aku bakal balik lagi untuk bacain hasil respon kalian dan puterin requestannya.

Oke deh teman-teman, sekarang waktunya untuk aku bacain respon kalian ya. Di pukul 7:53 waktu Indonesia Tengah. Kenapa ya? Aku tuh gak fokus banget nih ngobrol pagi hari ini siarannya. Aduh, kurang minum air nih kayaknya ya. Oke, kita coba baca dulu ya. Bentar-bentar. Oke, nah ini dia. Antri mengular panjang. Ini sudah ada yang kasih pilihannya nih teman berdua dari Ahakagaf. Terus pilihan yang pelayanan diskriminatif ini ada dari Farisa. Terus ada Fedra dan juga Alia yang kasih jawabannya. Pilihannya ya teman berdua. Alasan kamar penuh nih belum ada, prosedur rujukan ribet, belum ada juga. Dan ada yang kasih jawaban tambahan itu nomor 2. Ini dari Carmelita. Dia bilang seringkali diabaikan, bahkan sudah menunggu berjam-jam di depan lobi rumah sakit katanya. Waduh. Oke deh, requestannya nih nomor 2. Tadi kalau dari Kagaf mau request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Kalau dari Carmelita nih teman-teman berdua katanya mau request lagunya Selesai dari Sabrina Leander. Terbaru ya teman-teman berdua. Aku coba puterin dulu dua lagu di part pertama untuk baca respon di topic of the day pagi hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi di jam 8 nih teman-teman berdua. Kita bakal kembali lagi untuk pembahasannya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Dodi Paneo di Prodo FM Gorontalo.